0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung, tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah, melemau jejamu tahanyo, melelok jejamu basah. Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Wah, seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting,

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini Minum Wangi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan juga Minum Wangi, informasi di pagi hari ini yang pertama kembali kami hadirkan terkait dengan kebakaran lahan di kota Bandar Lampung yang meningkat selama musim kemarau dengan total 38 kejadian yang tercatat sepanjang Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Dan Karmat mencatat luas area yang terbakar mencapai 3 hektar di berbagai wilayah kota. Data Dan Karmat menunjukkan kebakaran lahan menjadi terjadi di sejumlah kecamatan dengan sebaran yang berbeda-beda. Kecamatan Teluk Betung Timur menjadi salah satu wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kejadian, disusul Kemiling dengan 6 kejadian. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan, lahan yang terbakar mayoritas merupakan lahan kosong milik warga dan kawasan perbukitan yang ditumbuhi ilalang kering. Kondisi cuaca kemarau membuat vegetasi kering lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api. Selain Teluk Betung Timur dan Kemiling, sejumlah kecamatan yang lainnya juga turut menjadi mencatat kejadian kebakaran lahan seperti Sukabumi, Tanjung Karang Barat, Teluk dan juga Teluk Betung Barat. Beberapa wilayah lain juga mencatat 1 hingga 2 kejadian, sementara Kedaton dan Tanjung Karang Pusat serta Tanjung Karang Senang tidak mengalami kebakaran lahan selama Agustus 2026. Informasi selanjutnya Minum Wangi di pagi hari ini. Sinergi antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Lampung dan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Lampung diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas industri hospitality di Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Azana Lampung. Pertemuan mempertemukan pelaku industri, pemerintah, dan akademisi guna membahas implementasi jaminan produk halal pada sektor perhotelan, restoran, dan jasa boga. Forum tersebut turut melibatkan dosen Politeknik Negeri Lampung, Hadori Rosadi, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Pelayanan Anggota BPPHRI Lampung. Ia juga mengatakan bahwa sertifikasi halal ini menjadi bagian penting dalam pembangunan industri hospitality. Penerapan standar halal dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat percepatan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo Mina Muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: lebat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
1: Alah-alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, Sri Banang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

di tengah-tengah kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda minum lagi yang saat ini juga lagi beraktivitas ya. Semoga di hari Jumat ini penuh keberkahan untuk kita semua. Yang lagi aktivitas, yang lagi cari cuan, lagi cari rezeki ya, semoga pintu rezeki terbuka luas sehingga juga mengalir ya rezeki untuk keluarga tercinta ya. Dan tentunya untuk Anda minum lagi yang lagi beraktivitas, yang lagi cari rezeki juga semoga dikasih kesehatan dan juga kasih kekuatan juga ya. Nah kali ini Mina Muaki masih dengar rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus mewarnai kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Pengen nyapa dulu deh untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, sehat-sehat terus, gimana kabarnya ya. Dan tentunya Mina Muaki pagi hari ini untuk Anda yang juga lagi santai, lagi pengen menikmati suasana di hari Jumatnya ya. Dan tentunya untuk Anda minum waki dimanapun minum waki berada ya, pagi hari ini semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga bisa memberikan semangat baru ya untuk bisa beraktivitas. Nanti pada pukul 9 setelah waktu kami akan undang Anda untuk bisa bergabung sama kami dalam acara Nemu Nyimah pagi hari ini ya di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Iis Sagita featuring Fajar Rusak dengan Pulang Kondangan.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Minumong gede kanjutung ini kembali kami hadirkan waktunya di pagi hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep si rancangan peraturan daerah atau RAPPENDA Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pembudidaya ikan pada Kamis kemarin. Dan juga minumu lagi, maksudnya pada Rabu kemarin, kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Pepadun, kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung, dilakukan untuk memastikan substansi dan teknik penyusunan RAPPENDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dan dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat bagian hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan, Universitas Bandar Lampung, serta

Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Barat menyampaikan bahwa pembentukan Ranpeda diperlukan sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani dan pembudidaya ikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selanjutnya, Mina Mualki di pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat menyusul masih rendahnya konsumsi daging, telur, dan susu di daerah tersebut. Dan upaya tersebut juga dilakukan untuk intervensi dari sisi pasokan sekaligus meningkatkan permintaan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya panganan asal ternak. Kepala Dinas Kesehatan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Marwati mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi melalui dua pendekatan, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Menurutnya strategi penting karena Lampung sebenarnya memiliki kapasitas produksi pangan hewani yang cukup besar. Demikian Mina Mualki Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga.

0: Minum Wangi Nekatnya Sunyi nih, kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyima. Jadi untuk kalian yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 11720988 85 nya. Kita angkat dulu teleponnya. Edo sabar ya di WhatsApp-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ada Bang Jomblo bukan ini?
1: Bukan, dari Sindang Anom.
0: Oh, dari Sindang Anom, suaranya agak keresek-keresek gitu ya. Ada ya? Kenapa?
1: Tawon.
0: Ada siapakah di sana?
1: Ini Mbak Juli kan?
0: Dengan Nona di sini.
1: Mbak Nona.
0: Iya, benar. Dengan alhamdulillah sehat. Ada siapakah di sana ya?
1: Ya.
0: Ada siapa ini?
1: Pak Suradi di
0: Sindang Anom. Pak Suradi, astagfirullahaladzim. Gimana Pak Suradi, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Wah, panas terus Mbak ya.
0: Oke, iya panas banget di sini ya. Benar.
1: Ada lagu apa Mbak?
0: Lagunya mau diputar Pak Suradi, tinggal dipilih di kesempatan kali ini ya. Ada tiga lagu, ada dari miliknya Umi Nadia dengan Alasan Kawin, Diniku dari Tamsanjaya, sama Numpang Bukasan dari Imelda.
1: Ah, Alasan Kawin aja lah.
0: Itu. Oke deh. Oke, dan salam buat siapa nih?
1: Oke, salam nih buat si Toman di Kota Nana. Selamat pagi, yang siang ada Mbak Cabo di Pekalongan. Ada yang di Wai Kanan itu, yang orang ganteng siapa itu?
0: Ada Abdullah, Pak Abang Abdullah.
1: Abdullah di Wai Kanan, selamat pagi menjelang siang. Juga ada di Edo ya, di Teluk, selamat pagi menjelang siang. Pokoknya Sunyi di Gawo, Pak.
0: Sunyi di Gawo, siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suradi di Sindang Anom ya. Kita angkat dulu teleponnya dari penguasa Teluk nih. Ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Waalaikumsalam, Takpun.
0: Iya pun, gimana kabarnya Edo?
2: Alhamdulillah, wawai. Atuh gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah sehat punya yang di sini Endo. Kita ya.
2: Kemarin udah nggak dapet atuh donornya.
0: Udah habis bener. Karena ramai banget kemarin yang dateng gitu. Jadi
2: alhamdulillah.
0: Kabar kehabisan.
2: Donornya ditutup ya. Udah habis.
0: Udah kotanya. Habis. Oh, bener. Karena
2: alhamdulillah dapet ini atuh. Dapet apa?
0: Apa tuh?
2: Pengecekan
0: gratis.
2: Siap.
0: Karena kemarin itu dari jam berapa ya? Jam 7 kurang udah pada dateng orang-orangnya.
2: Alhamdulillah antusiasnya ya.
0: Iya, alhamdulillah banyak gitu ya yang ikutan donor darahnya. Oke deh, Edo, kita punya lagu Alasan Kawin dari Umi Nadia, terus ada Diniku dari Tamsanjaya, sama Numpang Bukasan dari Imelda.
2: Numpang Bukasan aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Salamnya buat Wa Putri ya, sama Udo, semoga selalu sehat. Ada juga Alak Herman di Batu Putu. Ada Pak Suradi ya, Sindang Anom ya, semoga selalu sehat terus. Ada Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Bun Minan Minanwati, terus ada Mama Pungki.

0: Pedio ke Selatan, Babang Tampan, Ayah Basir, Ayah Gali, pokoknya buat semuanya aja
1: buat
0: lah tuh.
1: Buat semuanya aja, oke.
0: Buat atunya, semoga selalu sehat terus, selalu lancar terus. Spesialnya buat nenek aja ya tuh ya.
1: Buat nenek aja, boleh.
0: Untuk tahun depan lagi RRI lebih meriah, lebih rame, lebih lagi.
1: Lebih lagi.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Edo, makasih di belakang Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun ada Mbak Jarwo, benar gak ini?
2: Kali gimana kabarnya Nanona?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Mbak Jarwo?
2: Ya alhamdulillah selalu sehat dan cuacanya panas.
1: Iya panas banget di sini juga ya Mbak Jarwo ya. Mbak Jarwo, kita punya lagu Alasan Kawin dari Umi Nadia, Diriku Tam Sanjaya sama Numpang Bukhasan dari Imelda Kadin Inton.
2: Yang Tam Sanjaya tadi apa?
1: Tam Sanjayanya ada Diniku.
2: Ya, Diniku Tam Sanjaya.
1: Mau kirim salam gak nih?
2: Yang baru turun ada Edo ya, bersama nenek-nenek cerah di Sukarami 2, sama mungkin menjelang dakwah. Terus Muni Jamah Pak Surati di Sindang Anom Lampung Timur, sama Andy Dok Selatan, sama Shelly di Panjang. Menanwati di Panjang Batang Tampan bersama istrinya di Kota Karang. Ini jamaah Kirin Gunung Datuk Jambi, ada Hamja Yusuf di Jambi. Ini jamaah Eni di Kemiling, sama Waputi bersama Udone di Wehalin. Orang ganteng di Abdullah di Bayi Kanan. Pokoknya jamaah seunyini lah Nanona.
1: Seunyini, oke, siap menjaru.
2: Jangan lupa pakai masker ya Nanona.
1: Siap,
2: ya.
1: Oke.
2: Ya makasih ya Nanona ya.
1: Terima kasih kembali menjaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nanona.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada menjaru. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, tapi pun.
1: Iya pun, silakan masuk abang. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat
1: kan
3: Nona.
1: Sehat ya alhamdulillah kalau sehat. Kenapa?
3: Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah wawai di sini.
3: Sehat ya.
1: Iya benar. Oke.
3: Okay.
1: Iya, yang penting sehat itu paling utama ya. Benar. Siap. Lagunya ada Umi Nadia, Alasan Kawin, Diniku Tam Sanjaya, sama Numpang Bukhasan dari Imelda Kadin Inton.
3: Yang pertama Kak Yo.
1: Boleh, berkirim salam Kak.
3: Salam Kak, salam Ibu Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, Bang Farido, Mama Pungki, Minerwati, Bunda Samba, Teng Basir, Teng Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Ping Bolo-Bolo, selamat pagi buat semua anak Kak.
1: Siap.
3: Lagunya yang pertama Kak ya.
1: Oke, siap.
3: Selamat tugas. Terima kasih selalu ya Kak.
1: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Kak Bipo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, kita angkat dulu telepon dari WhatsApp-nya ada Datu Atin. Halo, assalamualaikum Datu.
4: Waalaikumsalam Nona Karisma.
1: Iya benar, gak salah lagi ya tuh ya. Gimana Datu, sehat kah?
4: Alhamdulillah sehat seunyini.
1: Sehat seunyini, alhamdulillah. Siap deh Datu Atin, kita punya lagu yang mau diputer. Nanti tinggal dipilih ya. Ada beberapa lagu nih. Ada Alasan Kawin dari Umi Nadia, Diniku dari Tam Sanjaya, sama Numpang Bukhasan dari Imelda.
4: Alasan Kawin gak boleh.
1: Boleh, kirim salam kah?
4: Aduh, lamunihan nih. Ngantri. sembako aja ya.
1: Iya, benar.
4: Pertama, Kadin Mat, Sewati Sukadanaham, malu pamone muan si di impres pada naham. Gua anakan umrah di Sukadana Hamone, Bang Bakar ketua lingkungan satu Sukadana Ham, malu Pak Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palangci, malu Pak Mon Bang Wijayeni di Sumber Agung Kemiling, Woput di Wehalin, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian. Malu pamone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jaruk di Datu Lampung Timur, Sambak di Lampung Timur, Mungkin di Gunung Batu, Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo Kota Agung, Malupamone, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Opu Selatan Mune, Wai Seuji Negawo lah, Nona.
1: Oke, siap.
4: Assalamualaikum Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, di belakang Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali, aku suka deh. Ada siapa sih ini?
5: Aku Selatan.
1: Ada Bang Pendi. Ya ampun, gimana sehat Bang?
5: Alhamdulillah, cuacanya ini Wuhan kayaknya nih, panasnya ini.
1: Iya, kayaknya panasnya ini banget ya, tarik banget gitu ya Bang Pendi ya. Oke deh, Bang Pendi, kita punya lagu Alasan Kawin dari Umi Nadia, terus ada Diniku dari Tamsan Jaya, sama Numpang Bokasan dari Imelda.
5: Udah ikutan mbah aja tadi.
1: Boleh, mungkin salam kah?
5: Ya, kirim salam buat Sally ya, di Panjang ya, mudah-mudahan sehat sama Sally ya. Itu sama Mbak juga itu, Mbakku itu, kiri kabarin Mbak. Terus buat Bang Senin ya, Zaini ya, di Kemiling sama Mbak Eni juga ya, sama Wo, sama Udonya juga di Wehalim ya, sama Minan Wati juga ya, sama Gila. Terus buat Buda Samba ya, terus buat Sultan Sebuai, Mas Yogi ya di Lampungnya juga ya, sama Bang Hamja Yusuf di Jambi, sama Julia di Bangka Belitung ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Mama Bila di Jembatan Kembar Pringsewu ya. Terus Mama Lili di Gading Rejo ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Bang Darson ya di Raja Basa ya. Buat semuanya aja, Topan juga ya, Esra ya, semuanya lah. Buat Mbak Noni, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ada Bang Pendi di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ada Abang Senen di hari Jumat ya. Halo, gimana, sehat Bang Senen?
5: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, senang dengarnya ya. Bang Senen, kita punya beberapa lagu yang mau diputar.
5: Nomor
1: 3 langsung ya. Boleh, mau kirim salam mau siapa nih?
5: Bunda Jagabaya. Semoga sehat. Mama Wira dan Kembang. Dengan Wati Sistem.
1: Iya.
5: Dan Pulau Panggung. Bunda Tambala Putih. Bunda Wadarang. Kiri untuk Jawaran. Pendi di Upo Selatan.
1: Iya.
5: Di Pulau Putih. Dan Sebaca Baca Hasil Pertanya Mama Pungki dan Seatir Pilih.
1: Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bang Senen.
5: Sehat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk ada Abang Senen yang udah ikutan. Kali ini kita angkat dulu telepon dari WhatsApp ya. Dari tadi ini kayaknya ada Bang Irin di Gunung Batu. Susah masuk ya Bang ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dari tadi ya Bang, susah ya. Oke deh, terima kasih udah bisa ngubungin lagi ya Bang ya. Gimana kabarnya Bang Irin? Halo, oh terputus. Nanti mungkin bisa dicoba kembali ya Bang Irin ya. Tadi sempat kedengeran jelas kok suaranya ya. Nanti bisa dicoba lagi di 0811-7209-885 ya. Kita angkat dulu teleponnya di 255-112 nya. Halo, assalamualaikum.
7: Salam.
1: Ada siapa yang cantik ini?
7: Dengan Mbak Sally, Mbak.
1: Mbak Sally di mana nih?
7: Di Panjang, Mbak.
1: Di Panjang. Sehat bukan Mbak Sally?
7: Ya Mbak, salam kenal ya Mbak.
1: Salam kenal kembali untuk Mbak Sally. Selamat bergabung ya di Pro 4 ya. Oke deh Mbak Sally, kita punya lagu yang mau diputar ya. Nanti tinggal dipilih aja. Ada 3 lagu nih Mbak Sally di pagi hari ini mau diputar. Ada Alasan Kawin dari miliknya Umi Nadia. Terus ada Diniku dari Tamsan Jaya. Sama Numpang Bukasan dari Imelda.
7: Nurut aja lah Mbak.
1: Nurut aja.
7: Juga mau milih yang mana aja. Kita ngomongnya udah senang kok.
1: Siap. Mau kirim salam kah Mbak Sally?
7: Halo Mbak.
1: Mau kirim salam kah?
7: Oh, kirim salamnya spesialnya untuk Mbak Jarwo. Udah itu yang baru tadi titip salam buat Sally. Salam kembali ya Mbak buat itu Mas Pendi. Sama ini, sama Edo, sama ini, sama siapa, Datu Asin. Ya itu aja lah Mbak, masih grogi baru-baru.
1: Siap deh. Udah itu aja.
7: Ya udah itu aja.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Sally ya yang ada di Panjang. Semoga sehat-sehat terus ya, dan selamat bergabung dan selamat datang di Angkon Kemuakian dari fans-fans ya, ataupun pendengar Pro 4 RRI Bandar Lampung. Kembali deh di belakangnya Kakak Sally, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Yang ganteng datang dia ya. Sehatkah dirimu?
8: Eh?
1: Sehatkah dirimu?
8: Woi, bukan cuma kata bagian tambah PP dirimu sendiri
1: ya. Ya ampun. Alhamdulillah sehat aku di sini.
8: Udah sarapan pagi belum?
1: Aku belum, nanti aja.
8: Nanti kalau sakit kayak mana?
1: Ada ada seseorang ya atau
8: ya bukan begitu loh.
1: Begitu.
8: Kalau dari sakit itu kan otomatis RRI kan sepi, nggak ada orang
1: yang kiri gitu. Aku harus sehat terus kayaknya ya. Iya, doain aja sehat semuanya ya.
8: Amin.
1: Gimana wajah kanannya?
8: Wajah kanan cerah.
1: Cerah sekali ya, di sana ya. Secara hatimu kayaknya hari ini ya.
8: Betul.
1: Oke deh, dengerin lagu Lampung dulu ya. Ada Alasan Kawin dari Umi Nadia, Diniku dari Tamsan Jaya, sama Numpang Bukasan dari Imelda.
8: Yang Imelda aja.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
8: Buat istri Bukasan otomatis ya, jangan lupa makan. Apalagi kan sekarang ini kan kesehatan itu kan mahal ya.
1: Iya benar.
8: Jadi kalau gak kita jaga itu siapa lagi yang jaga? Masa suruh jaga siapa? Kan gak mungkin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, buat Anda minum waki masih ditunggu juga di 255112 nya. Angkat lagi teleponnya, borong aja terus ya. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Abang Nurdin bukan si ini? Benar. Iya pun, silakan masuk Abang Nurdin. Gimana nih Pulau Sebesinya?
9: Alhamdulillah aman-aman saja.
1: Aman-aman aja, alhamdulillah ya.
9: Gimana Kakak?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Nurdin di sini. Bang Nurdin ada
9: Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin. Amin. Amin amin amin amin ya. Oke deh Bang Nurdin, ada beberapa lagu yang mau diputar, silahkan dipilih di pagi menjelang siang kali ini ya. Kita punya lagu Bang, Alasan Kawin dari Umi Nadia, Diniku dari Tamsan Jaya, sama Imelda. Dengan yang nomor 3.
6: Boleh, salam mungkin dulu, ya. Boleh, silakan.
9: Sama salamnya Kakak Heni ya di Pulau Panggungnya, apa kabarnya? Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat semuanya. Terus juga Eni Merlina ya di Cemiling ya. Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat semuanya. Terus juga waktu serian ya, sama Udonya ya, sama Mama Kuki. Kakak Dina di Raja Basa, Darmi Kemuranya juga, Minyalwati juga di Sertun ya. Sama Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis juga ya, Nabilanya juga, dan Selfie-nya juga ya. Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darson ya di Raja Basa. Abang Putra Alam di Raja Basa, Kakak Rayati ya di Natar ya. Asep di Lempasing, Datu Atin juga ya, Kakak Idi Indah Akuan ya, di Lempasing ya. Kakak Hamidah di Jabung ya, mudah-mudahan selalu sehat juga. Abang Kirin di Gunung Batu, Edok di Teluk, Abang Usut Tua, Pak Entop ya. Sama Abang Senennya juga, Abang Seradi di Gunung Anom, Abang Maman di Balang Besi. Dan ketinggalan juga Amir sama di Lampung Timur, sama Asli Pulau Bolong, Pak Jaya juga ya, sama Abang Junaidi ya, di Kalianda ya, dan terlalu sihat juga, pokoknya semuanya aja kan ya.
6: Semuanya aja.
9: Buat kakak, terima kasih, mudah-mudahan keluarga kakak selalu sihat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Amin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih buat Abang Nurdin yang ada di Pulau Sebesi. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Kak Nonaria Karisma.
6: Ya pun, semangat sekali kamu.
10: Kenapa Kak ini?
6: Kenapa?
10: Iya, semangat masih.
6: Masih tanggal-tanggal muda ya, jadi semangat sekali. Siap ya. Deh. Topan, gimana? Sehatkah dirimu?
10: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Nonaria Karisma?
6: Alhamdulillah sehat, Munyayan, aku di sini. Gimana nih, ada beberapa lagu yang mau diputar, dipilih ya nanti ya. Ada lagu dari miliknya Umi Nadia, Alasan Kawin. Terus ada Diniku dari Tam Sanjaya, sama Numpang Bukasen dari Imelda.
10: Alasan Kawin aja Kak Nonaria.
6: Boleh, mungkin salam Kak.
10: Ya, buat itu apa, salam kenalnya Mbak Seri. Di mana Mbak Seri tadi?
6: Panjang.
10: Woi, kayaknya nyenggol malam Mbak Jarwo aja, spesial. Nah, sama Bang Tampan di Mbak Seri ya, semoga sehat selalu ya. Terus juga ada Mbak Seri di Om Selatan, ada Mbak Saputra, tadi yang baru turun ada Bang Abdullah, Bang Irin tadi keputus di Gunung Batu. Terus juga ada Pak Surati di Lampung Timur.
6: Iya.
10: Jarwo Lampung Timur. Nah, semuanya aja lah.
6: Semuanya aja. Oke, siap.
10: Sehat terlalu ya, Kanona ya, keluarga ya.
6: Siap, amin.
10: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Topan ya. Kita rehatan dulu, takutnya lagunya gak keputar ya. Ada beberapa lagu yang sudah di playlist di pagi menjelang siang kali ini. Nanti kalau misalnya gak kebagian di untuk terima telepon, sabar, nanti ada sesi kedua ya di acara Nemu Nyimah bersama Abang Perry Orlando. Kali ini Winamuaki dengerin dulu deh lagu Alasan Kawin dari miliknya Umi Nadia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Kembali kami hadirkan Waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung mendistribusikan pupuk hayati cair secara gratis untuk mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia. Langkah strategis ini ditempuh guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani di berbagai daerah pedesaan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, menilai pemulihan kesehatan lahan menjadi syarat mutlak dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penyaluran pupuk hayati cair diprioriksikan mampu meningkatkan daya hasil tanam hingga 15% di tingkat lahan pertanian warga. Informasi selanjutnya di siang hari ini Bina Mualki. Kali ini Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat tingkat hunian kamar hotel berbintang di wilayah setempat mencapai 46,01% pada Juli 2026. Angka keisian kamar ini mengalami penurunan sebesar 3,76% poin dibandingkan kondisi pada Juni 2026. Penurunan performa juga terlihat secara tahunan, di mana TPK hotel berbintang terkoreksi sebesar 1,28% poin dari posisi Juli 2025. Pergerakan angka okupansi akomodasi hotel mencerminkan dinamika kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung. Penata komputer ahli media BPS Provinsi Lampung Hermawan Prasetyo memaparkan kondisi berbeda pada segmen hotel non bintang. Meski mengalami penurunan secara bulanan, okupansi hotel non bintang justru bertumbuh secara tahunan. Demikian Mina Mualki, Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabib pun. Minak muari, jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi untuk di acara Nemu Nyima. Ya seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720988. Sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, api kabarmu?
1: Apa kabar nih, sehat unyi ini. Api kabar nih Bang Ferry Nuryadi?
0: Alhamdulillah sehat nih.
1: Amin. Aman nih tanggal 4 ya?
0: Tanggal, ah?
1: Tanggal 4 aman ya?
0: Aman, aman.
1: Oh, soalnya kalau tanggal 5 itu Edo udah itu angsuran biasanya.
0: Biasa.
1: Udah cari lagi Edo.
0: Iya.
1: Siap-siap aja kalau Edo minta pinjam 100 biar satu rami nggak putus gitu ya.
0: Iya.
1: Udah dijahit di kantong nggak main dong.
0: Sama nanti.
1: Iya.
0: Dudung gak mau judul nih.
1: Api lagu nih Bang Ferry.
0: Lagu nih. Wah, kapan Bulamban, Balin Pilih, Sare.
1: Kapan Bulambannya kan Minan Susi kan? Minan Susi Ratu Bili ya?
0: Iya.
1: Kangen dengis nih suara nih Minan Susi lah, pengobat nih kangen. Jadi kapan Bulamban?
0: Kapan Bulamban ya?
1: Vokal nih Minan Susi Ratu Beli ya kan?
0: Iya.
1: Iya. Kapan Bulamban?
0: Masalah lagi.
1: Salam nih pertama-tama jama Mbah Jarwo di Lampung Timur, terus muni jama datang baru tadi di acara nih Kak Nona Karisma, yaitu orang panjang Mbak Nelly, Mbak Sally.
0: Sally.
1: Sally, terus muni jama Minan Wati di Serengsem, jama Pak Fendi di Oku Selatan, maka tinggalan jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atim di Tugu Duren, Bang Ius Punduk Bidada, terus muni jama Bang Irin di Gunung Batu, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi muni Lampung Timur, terus muni Eda Saputra bersama Nenek Ni, Nenek Serati di Sukarami 2, jama Mbak Eni di Kemiling, terus muni jama Bang Jaini, Woputri bersama Udoni di Wai Halim. Pokoknya jama sunyinya lah Bang Pendi, Bang Pendi lagi Bang Ferry.
0: Ya sunyinya ya.
1: Spesial jama Bang Ferry sekeluarga nih, sehat selalu ya Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
1: Pokoknya kalau Edo Kuwu siap-siap besok tanggal 5 gitu Bang Ferry ya.
0: Ya.
1: Makasih, assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Dok.
2: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nika dunia.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah. Wawai sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Edo aja lagi sehat-sehat nenji bang.
0: Lagi sehat mune ya. Alhamdulillah. Iya.
2: Kira dulu kia hadu jemoh bang.
0: Iya, kia hadu jemli tanggal 5. Nah, hati-hati ya.
2: Ah, tanggal 5 hati-hati. Soalnya sipa lagi sekung dibayar. Kena bang. Allah, ke tanggal 5 dua tepat nih, Han. Tapi lagu nih bang.
0: Lagu nih wat kapan Bulamban, Balin Pilih, Sare.
2: Sare.
0: Sare layang. Hatiku. Kita ke 5 ini wah.
2: Tanggal 5.
0: Menjelang tanggal 5 lagu.
2: Aduh. Bang Nabi Midisan Bang ke donor. Tapi habis kota nih. Cepat muni ya bang.
0: Iya, kantong darah nih terbatas.
2: Betul. Kayak udah kita kau jauh-jauh dari kota Teluk ke Bandar Lampung paling ujung aku. Bang belah. Ya sudahlah, aku lain waktu, lain tempat. Salam ya bang.
0: Ya silakan.
2: Salam nih, maka babang tampan ya, sewa di Kota Karang. Selamat berbahagia selalu, cie. Selalu sehat terus, cie. Pokoknya selalu sehat. Ada ayah Nurdin, buat ayah. Siapa aja you know, buat Minan siapa? Kakak Sally ya.
0: Kakak Sally.
2: Di panjang ya, semoga selalu sehat ya, selalu lancar terus rezekinya, keluarga sehat-sehat pokoknya.
0: Amin.
2: Terus ada Wo Putri aku ya di Wai Halim sama Udo, semoga selalu sehat seperti biasa. Terus ada juga Ayah Pasir, Pak Suradi Sitang Anom, Mama Irin, terus Ayah Yus Punduk Bidada, Terus ada Aa Cibi, Bang Jomlo. Terus Ayah Gali, Ayah Basir, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Mbah Rin, Watmuni, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, Mama Pungki, terus ada juga Bunda Eni Pulpa. Pokoknya makasih unyin nega Bang Peri.
3: Unyin nih
2: oh. Oh, makasih Bang Peri nih, makasih waktu nih.
0: Sama-sama.
2: Semoga selalu sehat, selalu dilancaran rezeki nih.
0: Amin.
2: Dagangan nih gelum lah. Spesialnya makai nenek kan ya.
0: Nenek Serati di Sukabumi doa.
2: Oh, terima kasih Bang Peri. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi. Ya, di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kita menanti anda yang ingin bergabung. Baik, silakan untuk menghubungi di telepon WhatsApp yaitu di 0811 7209885. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Peri, Datu Atin, Hatong Luwot.
0: Iya, apa kabar Datu Atin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ibadah.
0: Badan ya.
4: Iyo.
0: Api sampai sehat.
4: Wata. Nah, rahasia.
0: Rahasia ya.
4: Yo, rahasia perusahaan.
0: Iya.
4: Aduh. Api langsung mandiri.
0: Lagu ini wat capan bulamban balin pilih sake.
4: Anak kita, balin pilih gaul lah Bang Peri.
0: Balin pilih ya.
4: Ada jan Atik Nurmala. Yo, salam-salamnya Pak yo.
0: Silakan.
4: Amoni hani gak suka dana kamin jila. Anji salam gua ini Radin Mat Saiwati Sukadana Ham. Muan di Sukadana Ham. Nakan Umpah di Sukadana Hamone. Abang Bahar Ketua Lingkungan 1 Sukadana Ham. Bang Basir Tani ya, Kang Maman di Palang Besi. Malupune Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri Diwai Halim. Malupune Mama Pungki Juragan Dodol di Darussalam. Minan Wati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi. Malupune Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Sally di Panjang, salam kenal Anjak Datu Atin, Sally di Panjang, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Malupa Mone Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tri Datu Lampung Timur, Mama In di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Ya. Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan. Salam Angkon, gue seunyin nega, Bang Peri.
0: Ini ya.
4: Yo. Assalamualaikum, tabipun.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.

0: kan ni.
1: Ha.
0: Woi, lamun temen cewek eh.
1: Ah. Lamun cewek pelabuhan ya.
0: Iya. Anak cewek.
1: Cewek pelabuhan ni wan mune. Nah, cewek melabuh nayah mune.
0: Oh, luar biasa. Tapi lagi ki jamaah ya ga lapa Jawa.
1: Ah.
0: Agak nyebrang. Waduh, luar biasa.
1: Iya.
0: Nambah lamun. Lagu nabi bang?
1: Lagu lewat kapan bulamban? Balin pilih sare.
0: Sare ya. Oke, salam bang ya.
1: Silakan menunggu.
0: Pertama jemaah kakak ini ya di Pulau Panggung ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jemaah kakak minamunya di Peringahan. Pisang mas. Terus semuanya jemaah Wo Putri, jemaah Udone ya. Mudah-mudahan mm-hmm. sehat, Mama Pungki ini mune. Kakak dinya di Raja Basanyunya ini mune ya jemaah. Dan ini sekurane Minanwati di Septem. Mama Anir jalur 2, Mama Anis ini mune, Nabila ini, Bunda Selfie ini mune, Ibu Ros di Kedamaian. Di panjang ini siapa bang?
1: Di Seli.
0: Seli atau Kimeli?
1: Seli.
0: Oh iya, salam kenal mune ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mudah-mudahan sehat ini melawan. Udah deh, udah disenggol deh.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, luar biasa mune adek kecil bang. Oh, dipantau terus bang.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Terus mone sama Abang Darson, Kekara Rahki mone di Natar, sama Abang Putra Alam mone di Raja Basa, Atif mone di Lempasing, Kakak Eli Ida Kuan di Lempasing ya. Sama siapa lagi ya? Datu Atin ni mune, jema Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk.
1: Mm-hmm.
0: Abang Usup Suak ni mune, jema Pak Entop ni mune yo.
1: Mm-hmm.
0: Jema Abang Senen, Abang Seradi Sindang Anom, Abang Maman ni mune di Pelang Besi, Amir di Lampung Timur. Atin bola-bola, Padai Ketiman ni mune, jema Dunai di... Siapa Dunai siapa bang, Kelandak? Caniago ya?
1: Caniago ya.
0: Oh iya, mudah-mudahan terus sehat mone. Bukan sungin-ungin ya bang ya?
1: Sungin ya.
0: Mudah-mudahan terdione selalu sehat sungin ya.
1: Amin.
0: Buat Abang Ferry, terima kasih bang ya. Salam sama keluarga bang ya.
1: Salam kembali.
0: Iya, mudah-mudahan keluarga Abang Ferry selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakangnya Bang Nurdin di Pulau Sebesi sudah ada Bang Irin di Gunung Batu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kabar
1: Bang? Alhamdulillah, wawai sehat walafiat. Apa kabar Bang Irin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
2: Pak susah becong ke kuruan yo. Ya lagi kanon aja apa ya nangan
1: mak koko.
2: Iyo.
1: Oh.
2: Tapi lagu ni bang Peri.
1: Lagu ni wat kapan bulamban balin pilih sare.
2: Wat kapan bulamban gula ya.
1: Kapan bulamban ya.
2: Salam ya.
1: Silakan.
2: Terima kasih ni Nur Nurdin perubahannya kalian sehat selalu ya. Kalau banyak omong mau rezeki ni yo. Jemaah mana Bung Darson, Raja Basa, Zaini, Zaini, Datuk Atin, yo, Mbah Jarwo, Mak Lupa mana Topan, Edo,
1: yeah.
2: Jemaah Cibi, Nabila, yo, Jemaah Alpin Bolo-Bolo, Jemlo, yo, Mak Lupa mana, Jemaah Ham, yo, Jemaah Mama Dili, na yo, Udo, yo, pokoknya Jemaah Wa Putri, Udo, Mak Lupa, yo, Rara di Gudang Air, yo, Jemaah ni mana, yo, Jemaah Minanwati di Serensem, yo. Jama Bunda Ros, Ibu Ros, yo di Kedamaian. Jama di pokoknya di way kanan, jama Romli, yo Abdullah, Darimo, jama apa mana? Jama Darman, Epa, mana yo? Pokoknya jama Kang Maman, Pengebesi, Bunda Samba, yo Lampung Timur. Jama mana? Bahrin, yo Amir, mak lupa mana? Pokoknya jama si unyin-unyin lah yo. Kalian sehat selalu Bang Ferry.
1: Amin.
2: Kibulang hati-hati Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry. Siaga kesehatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu sudah ada lagi. Ya, halo.
0: Halo. Assalamualaikum tadi pun.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Alhamdulillah, wawas sehat walafiat.
1: Apa nih bang?
0: Api kabar bang jomblo nih yang diam-diam menghanyutkan.
1: Kabarnya alhamdulillah sehat muni bang, diam-diam menghanyutkan.
0: Iya.
1: Walaupun kemarau panjang bang, tetap banjir bandang.
0: Iya kan.
1: Sampai budak sambat terhanyut.
0: Udah sambat terhanyut ya.
1: Dan berlakunan bersambat.
0: Iya iya iya.
1: Lagu nanti bang.
0: Lagu nih buat kapan melamban. Balin pilih sake.
1: Sake bang yong.
0: Sake yo.
1: Salam bang.
0: Silakan.
1: Sekarang ini pakai nih bang Irin, makasih cenggol nih bang. Paham Armansa. Buat pakai ini. Buat Mama Rido nih. Buat Mama Pungki. Buat Minwati, Bunda Samba, Kang Maman, Kang Basir. Dan Luatin, Putra Jawa, Bang Apin Bolo-Bolo, Bang Edo, Nimuni, selamat pagi. Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, ya.
1: Terima kasih, nih. Selamat tugas, Bang.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Bukung Irian, Cendrawasi.
0: Sikop.
1: Bukung si dilindungi.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Jangan
1: sanggung lagi. Karena aku nggak mau kasih bang.
0: Yo.
1: Nanti pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang bang Jumlo ada lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Perry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lupa enggak.
0: Nah ini dengan Mbak Eni Kemiling ya.
2: Ya betul sekali, kirain lupa lagi.
0: Enggak, kemarin soalnya kemarin masih ada ingat-ingat suaranya.
2: Iyalah harus ingat tiap hari masuk.
0: Iya iya.
2: Lagunya nomor satu ya bang.
0: Sare ini kapan belamban ya. Oke.
2: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Rani Sintang Anom, A.A. Cibi, Bang Nurdin, terus Pak Carwo, terus Bang Darson, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roskida Meyang, terus Lara di Gedong Air, Pak Jarwo, buat semuanya aja ya Bang Perry.
0: Semuanya ya.
2: Buat Bang Perry, semoga sehat selalu Bang Perry.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini, di Kemiling ada lagi. Baik. Kita menanti di 0721255112 atau di 0811720988. Sudah ada yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Api kabar nih Bang Perry.
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat. Api kabar Bang Pendi.
3: Alhamdulillah wawai mone.
0: Alhamdulillah mone.
3: Api lagu nih Bang Perry.
0: Lagu nih kapan bulamban, balin pilih, sare.
3: Sare gawa sare ya.
0: Sare ya.
3: Salam pe ya.
0: Silakan.
3: Salam nih pakai nih datu apin jeno ya. Jema Bang Irin mone ya. Jema Kak Heni ya di Pulau Panggung Kelang Padang ya. Mudah-mudahan sehat nih kak ya. Jema pentumbai mone yang jika selfie ya di Pulau Bacang ya. Kalau sehat nih kak ya. Jema Bang Darson yo, jema siapa Yanta Pratama yo, di Tumbai di Negeri Sakti yo, di Tumbai Gedung Gatya yo. Jema siapa Zaini yo di Kemiling yo, jema Mbak Eni jeno yo, jema Sally yo, Sally di Panjang yo, mudah-mudahan sehat nih Sally yo. Jema siapa Minanwati mone di Serengsem yo, jema Nabila ya di Weluni juga ya, jema Uo, jema Udo nih di Wai Halim ya, jema Mbah Jarwo ya di Pekalongan ya, jema Topan mone, jema Edo ya, jema Bunda Samba, terus siapa lagi Sultan Sebuai di Lampung Tengah, jema Hamzah Yusuf di Jambi ya, jema Julia di Bangka Belitung ya, jema siapa lagi ya, jema Mama Lili ya di Gading Rejo ya, jema Mama Bila di Jembatan Kembar Pringsewu ya, jema siapa lagi ya? Jema Seunyi Negau lah ya. Patene Bang Peri, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Pendi masih ada lagi? Iya. Halo.
4: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ini Sally dari Panjang, Bang.
0: Oh, Sally di Panjang. Salam kenal.
4: Salam kenal kembali, Bang.
0: Iya.
4: Ini lagunya apa-apa aja ya, Bang?
0: Lagunya ada Kapan Bulamban, Balin Pilih, sama Sare.
4: Itu yang nomor satu aja, Bang. Apa tadi tuh?
0: Kapan Bulamban ya?
4: Iya. Ya udah, sisip ini apa?
0: Salam-salamnya?
4: Ya, salam-salamnya bu, spesialnya buat Mbak Jarwo.
0: Maaf.
4: Udah itu tadi yang titip salam tadi yang ini ya Bang Pendi ya.
0: Iya Bang Pendi di Oku Selatan.
4: Titip salam, ini salam balik ya sama Bang Pendi. Sama Bang Edo.
0: Iya.
4: Sama si Topan. Sama itu si Datu Atin. Sama Nurdin. Mbak Eni.
0: Iya.
4: Bang Erin, Bang.
0: Ya.
4: Wo Putri nggak tinggal, Bang. Wo Putri, Bang. Ya udah itu aja lah, Bang.
0: Ya.
4: Semuanya aja lah yang sudah senggol-senggol Sally.
0: Semuanya lah ya.
4: Ya, semua.
0: Oke deh.
4: Ya udah itu aja, Bang. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan segera putarkan lagunya ya, lebih dahulu ya. Kita mulai dari nikmati lagu yang pertama yaitu Kapan Bulamban.

0: pada jahannya agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamak motorku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamon deh Medi. Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we ni kuno jadi tangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono. Api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa jahannya agak luah? Ki mobil pe di san.
2: Siut ni handon ni ku angkat tangan kau dija.
0: Niku mana numpang parkir, aku pergi cawa mawat. Niku ngelhani, niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita dah lahan parkir.
2: Kita lagi juga mana kena ada kita tangga sirik kayak sirik di macam cawa kau niku nak sirik tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik atau nak tanda tak mampu lah mon duit kau ke arah beli mobil. Lo kita ulinya ngangon nak mendalam parkir. Mula duit kau kebelinya sabar kau di pekon lah. Katur alih kau pay mobil mo. Nya ada telio. Kata mon niku kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku. Kita
0: mau
2: di
0: niku cerewet ni ankona. Allah, niku sama doa ami-ami ni mone. Ngekinar mobil basing-basing gawah. Inti ni Medi, kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok kopai uat lahan parkir mo mawat. Kiku kajikan niku ganggu tetangga.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ekonomi itu ribet.
1: Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
2: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
3: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
3: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
1: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu putar sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
4: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
3: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
4: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
3: Apa iya, Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
5: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
6: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
7: Loh, ini untuk apa ya?
6: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Paku Daya Lampung.
1: Minamari kebakaran hutan dan lahan Kahurla di Taman Nasional Waikambas TNWK Lampung Timur kembali menjadi sorotan. Persoalannya bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi bagaimana kawasan konservasi itu dipastikan tidak kembali terbakar dan habitat gajah Sumatera yang terdampak dapat dipulihkan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian tim kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI saat meninjau Pusat Konservasi Gajah PKG TNWK pada Kamis 3 September 2026. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hanan Arozak menilai penanganan Kahurla di kawasan konservasi tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Menurut dia, pencegahan harus menjadi prioritas karena kerusakan akibat kebakaran tidak hanya menyangkut vegetasi, tetapi juga dapat mengubah habitat dan sumber pakan satwa. Beralih ke warca selanjutnya, upaya menekan angka interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di sekitar Taman Nasional Waikambas TNWK terus digencarkan melalui pendekatan berbasis alam. Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera TNWK ini mengembangkan program strategis berupa pembangunan pagar sarang lebih di batas kawasan konservasi yang tidak hanya berfungsi menghalau gajah, tetapi juga mendongkrak ekonomi warga melalui potensi budidaya lebah api cerana. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera TNWK, Brigjen TNI Srianto menjelaskan pembangunan pagar di batas kawasan ini merupakan langkah taktis untuk mengatasi persoalan klasik konflik manusia dan gajah yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca berikutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Lapaham Jama-Jama ya, trio dari Minawari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan selalu menemani Anda. Sambil kita akan menjelang bergabung ke Pro 1 nantinya guna mengikuti nanti azan zuhur sekaligus sholat Jumat, maksud kami bersama nanti di Pro 1 ya. Dan kita masih bisa menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Minamari.
1: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu. Iya Sintan. Intan, sini kan dulu, suruh sini duduk. Duduk sini.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh kan, sini kita duduk.
1: Yaudahlah. Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya. Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: FM suara

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan? Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, bugino maksudku. Nya agak neben penyamaniku, sehingga mipasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggalkan mipasak, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nasab. Ya bener aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane beng jamaniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya penyana mo, kang layan nenek moyang kamu. Nih, terasa-rasa.
1: Halah, siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk lah yang umumnya masyarakat. Siapa mau nih mak ngeni nih? Aduh, tak lagi terapas kewan rumah muda helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini pihak layana?
1: Aduh, tak lagi. Masa kita kuat mak daco ngakal kok polisi? Aduh, tak lagi. Pokoknya nyak nebek, tak akan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kaca yang ngeni duit cuman iku jakin iku nebeknya mak ke helm. Mak baninya?
1: Allah, siudah. Ada alasan munihan daripada helm. Nah, sekarang ni kena siut. Tetap tak siut, juga tak siut.

0: menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Ngedimung-dimung tegatung, wat anak lain jam. Ngedimung-dimung tegatung, ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
2: Artinya, berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya, petah di batang atau petai di pohon.
4: Ya, minum wali. Selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti pengajian dari suci Al-Quran dan juga akan dilanjutkan beduk azan zuhur dan sekaligus sholat Jumat. Kita langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, kali ini kami akan sajikan untuk Anda semua untuk pengajian Al-Quran. Sebelum nanti juga kita akan bergabung mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Banter Lampung. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung ke studio 2 RRI Bantar Lampung untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah bersama dengan imam dan khatib ada Ustadz Noventa Yudiar, kemudian muazin Nopriansyah.

fi kitabihil Qur'anil Azim. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam momentum khutbah kali ini, tentu khatib ingin yang pertama mengingatkan dan mengajak, menghimbau kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita terus senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga hatta hari ini, saat ini, detik ini, kita semua diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan, tentu takwa menjadi bekal yang sangat kita butuhkan. Dengan takwa kita memiliki kekuatan untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi dan tidak mudah terjerumus dalam berbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam momentum khutbah kali ini juga, mari kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud senantiasa berupaya menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kesempatan untuk melakukan kebaikan senantiasa datang silih berganti. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari. Ada juga yang kebaikan yang boleh jadi kita hanya dapat kerjakan sekali seumur hidup. Namun tidak jarang ada kebaikan yang siap kita lakukan, kita mampu untuk mengerjakan, namun justru kita menunda dengan berbagai alasan, seolah waktu yang kita miliki masih panjang dan kesempatan untuk melakukannya masih akan selalu terbuka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan peluang untuk melakukan amal baik, tidak berlambat-lambat atau tidak menunda waktu hingga kemudian kesulitan untuk mengerjakan ketika ada halangan yang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh kebaikan itu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan gambaran kepada kita semua terhadap orang-orang yang memiliki keinginan kuat terhadap ketaatan, sehingga ketika kesempatan melakukannya datang, mereka segera menyambutnya dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka bersegera melakukan agar kebaikan tersebut tidak kehilangan momentum, agar kesempatan untuk mendapatkannya tidak terlewatkan. Di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi menjelaskan, "Yarghabuna fi ta'ati ashadda rughbah fayubadirunaha li'alla tafuta an waqtiha wa likaila tafutahum dunal ihtiram." Mereka sangat menginginkan berbagai ketaatan sehingga bersegera melaksanakannya agar tidak terlewat dari waktunya dan agar tidak terlewatkan oleh mereka tanpa mendapatkan penghargaan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sikap bersegera dalam melakukan kebaikan dapat kita lakukan dalam kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Mulai dari membantu orang tua yang membutuhkan bantuan tanpa harus diminta, menyisihkan sebagian rizki kita dan mau mendermakannya, membantu orang lain yang kesusahan tanpa harus dimintai pertolongan, menjenguk orang sakit tanpa harus diundang terlebih dahulu, meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan
tanpa menunggu orang lain memulai untuk meminta maaf. Selain itu masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang dapat segera kita lakukan tanpa harus menunggu waktu sempurna. Misalnya, segera menunaikan sholat ketika masuk waktu, mengembalikan barang yang dipinjam sebelum diminta atau ditagih oleh pemiliknya, segera melunasi hutang ketika sudah mampu tanpa harus menunggu datang tempo membayarannya, membuang sampah yang berserakan meskipun bukan kita yang menjatuhkannya, termasuk di dalamnya menutup aib dan kekurangan orang lain ketika kita mengetahuinya, dan aneka kebaikan-kebaikan lainnya. Walhasil bahwa dari sekian banyak contoh-contoh kebaikan yang dapat segera kita lakukan itu, ada kesempatan besar yang sesungguhnya Allah berikan itu kepada kita. Sebab ketika kita menunda kebaikan, tidak hanya dikhawatirkan menghilangnya kesempatan untuk berbuat kebaikan itu, tetapi juga boleh jadi hal itu dapat membuat seseorang menghadapi berbagai keadaan yang dapat menghalanginya untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar tidak menunda-nunda amal kebaikan dan bersegera untuk melakukannya sebelum datangnya berbagai kondisi yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqit'il lail muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya." Segeralah kalian semua untuk melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, tapi sore harinya menjadi kafir, atau pada sore hari masih dalam keadaan beriman tetapi pagi harinya menjadi kafir. Mereka menjual agamanya demi memperoleh kesenangan dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut memberikan gambaran bahwa hadis itu merupakan dorongan dan motivasi kepada kita semua agar segera melakukan amal baik sebelum ia menjadi sulit untuk dilakukan, atau sebelum kita terhalang darinya oleh berbagai fitnah yang datang silih berganti, yang menumpuk berbagai gelapnya malam pekat tanpa cahaya rembulan. Dengan kata lain, hadis ini mengajak kita semua untuk tidak menunda-nunda kebaikan selagi waktu masih terbuka. Belum datangnya cobaan, ujian yang menumpuk dan menyita perhatian kita hingga tidak lagi sempat untuk berbuat kebaikan yang sesungguhnya kita mampu untuk melaksanakannya setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian semua untuk menggapai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengejar surga Allah yang luas dan karunianya laksana luasnya langit dan bumi, yang itu semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mau, mampu, sempat dan bersegera untuk berbuat aneka kebaikan, baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat sosial. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk senantiasa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Kompang atau khadab adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun khadab biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

perimeter. Kompang ataupun khadab ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri,

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Suara Budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, Minum Wari, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta guna nanti mengikuti kabar berita, sekaligus nanti kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan ya. Tapi terlebih dahulu kita akan segera nikmatin satu lagu terlebih dahulu, yaitu Mulang Tiup.

Kita langsung bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti kabar berita dan siaran budaya Nusantara berjaringan.

Nusantara. Kabar berita jam 13.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasrudin Djoko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Rapat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Kemana Bang Wandasona nye?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya. Nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, siapa? Ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalinya. Ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
2: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sengelnya di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak, ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum, ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu?
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus. Tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hako namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam
3: gitu. Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara agak selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu, tapi di balik itu apa?
3: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
3: masa
4: kan?
3: Depan.
4: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia. Sudah lihat misalnya, kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak,
4: tentang
3: ya,
4: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali, ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
4: betul,
3: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin
4: betul,
3: ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya. Setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu,
4: iya,
3: ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya,
3: merekam,
4: menyimpan itu,
3: mendokumentasikan ya,
4: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
3: Ya.
4: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya, kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari.

0: Pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi, ya. Yeah. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk, ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat, ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu, bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya, gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya, apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan? Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya, Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Menjadi film. tetap

0: saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton ya. Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi, terbangun gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya,
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas
0: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Eh Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya punya saudara aja di sana. Gitu di.
1: Aduh, di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya. Langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perompat, Assalamualaikum. Halo, Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah
1: ada ya, silakan Ca, udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget suaranya.
2: Bagus. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Nanti lah kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu. Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih Ica.
3: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Gitu. Bangka Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi.
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Jakarta dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
4: Ya pun. Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungi sama Soekarno ya?
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak
5: Ian. Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako,
5: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat kompleks, karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor, karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi,
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya, karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya. antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jejong.
5: Ada aho.
1: Oh iya.
5: Misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga. Sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh, silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunday Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya? Ya,
5: sangat
1: saya.
5: Luas.
1: Mm-hmm. Siap. Yu. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin gak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Betul. Oke, aku coba untuk menelpon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba penelpon kembali nih.
1: Boleh, bagi. silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya. Dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu. Boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Adik ya. Sumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu, benar-benar. Benar.
6: Katanya Megawandi.
5: Maaf, Pak. Iya, Bu.
6: Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu pasti
1: iya. Kita ya. Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Tadi kan ada baca paparannya udah panjang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan aja cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, okay, siap.
6: Tiga, ya. Terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, okay, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke. Okay.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini itu makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, kantor bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, kayak gaya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, kayak gaya yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh kayaknya ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, kayak gak ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Bangka Belitung. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Perompat FM, Suara Budaya Lampung. FM Suara Budaya Lampung. 14.

Minim warning pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan pengemudi transportasi online resmi menyepakati 11 poin usulan yang akan diserahkan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan peraturan Presiden Pepres mengenai perlindungan pekerja transportasi online. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Zilalahi, mengungkapkan bahwa berkas usulan tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Berkas ini disusun melalui rangkaian diskusi mendalam yang mendebatkan komunitas pengemudi selama 3 bulan. Wahrul sangat mengapresiasi langkah berani Gubernur Lampung yang bersedia menandatangani dan menyampaikan 11 aspirasi ojol ini. Di daerah lain enggak ada gubernur yang menandatangani, tetapi Lampung, maksud kami, tetapi Gubernur Lampung luar biasa peduli pada rakyat, jadi bersedia memperjuangkan kepentingan kawan-kawan ojol. What? Tegas Paul Roji. Ia juga menegaskan bahwa langkah cepat di Pemprov Lampung ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengawal hak-hak pengemudi transportasi online di tingkat nasional. Beralih ke warca berikutnya, bukan sekedar memberikan layanan, jajaran manajemen Telkomsel turun langsung menyapa dan melayani pelanggan di Grafari dalam momentum Hari Pelanggan Nasional 2026 pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan bertajuk manajemen melayani tersebut digelar serentak di 118 Grafari di seluruh wilayah Sumatera dengan mengusung semangat sepenuh hati memahami. Sebagai bagian dari komitmen Telkomsel melayani sepenuh hati. Dalam kegiatan itu, pelanggan tidak hanya mendapatkan bantuan terkait kebutuhan layanan Telkomsel, tetapi juga memiliki kesempatan menyampaikan pengalaman, masukan hingga harapan secara langsung kepada jajaran manajemen. Vice President Area Network Operasional Sumatera Telkom Nijar Puadi mengatakan, keterlibatan langsung manajemen menjadi momentum penting untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan dari dekat. Menurutnya, masukan pelanggan menjadi bagian penting bagi Telkomsel dalam memastikan kualitas jaringan layanan yang diberikan, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

RRI Bandar Lampung di 88,5 FM dan masih bersama saya Fedy Nuryadi yang akan selalu menemani Minat Muhari. Dan jangan kemana-mana Minat Muhari, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, yaitu lagu-lagu di daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Kita ikutin dan kita nikmati sebuah lagu yang berjudul Judu Paksa.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Kenapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin lagi dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Riyadi. Kita nikmati lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu Lampung. Dan kali ini Garing Tunggal.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pro 4 FM, suara budaya lokal.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya,
1: hehehe. Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Rompat FM Suara.

Januari, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Lampung memperkuat kontribusinya terhadap lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL dengan mendukung pengembangan Bank Sampah Emak ID di Bandar Lampung dan sekitarnya. Bank Sampah Emak ID merupakan lembaga pengelola sampah berbasis digital yang mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dukungan PLN UID Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan TPB 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN UID Lampung, Badai Marindo, maksud kami Marindro, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membantu menjawab persoalan lingkungan. Beralih ke warca selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Group membuka rekrutmen eksternal tahun 2026 bagi putra-putri terbaik Indonesia. Kesempatan tersebut tersedia bagi lulusan SLTA D3 hingga D4 atau S1 untuk mengisi sejumlah formasi di lingkungan KAI Group. Pendaftaran rekrutmen dibuka mulai 4 September 2026, sementara proses afli lamaran berlangsung pada 7 sampai 10 September 2026. Seluruh informasi dan proses pendaftaran dilakukan melalui portal resmi rekrutmen KAI Group di karir.kai.id. Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Azjaki Azjari, mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mempersiapkan diri mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk lulusan SLTA, formasi yang tersedia meliputi kondektur serta masinis dan memelihara sarana prasarana. Sementara lulusan D3 dapat melamar pada formasi kondektur operasional yang mencakup masinis dan asisten PPPKAA, maksud kami PPKA, operator KPJR dan pemeliharaan sarana dan prasarana administrasi serta paramedis. Adapun lulusan D4 atau S1 dapat mengikuti seleksi untuk formasi administrasi legal, staf logistik dan bangunan serta petugas navigatif, cek sintelis dan fasilitas. Calon pelamar lebih dahulu harus melakukan registrasi akun melalui portal resmi rekrutmen KAI Group dengan memiliki menu daftar sekarang. Pelamar wajib menggunakan alamat email aktif dan membuat kata sandi minimal 14 karakter yang terdiri atas huruf, kapital, angka, dan simbol. Demikian warca pukul 15. Kita akan berjumpa kembali di warca berikutnya. Dan Minak Muari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Cara selanjutnya akan dipandu rekan saya Medi Carlo yang ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Allah berkatu. Tabi pun nggak mau kayak pikabak. Saya sunyi nih ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapat ngancamin nama ke dalam acara Prodangdut di Kani Jemaat 4 September 2026. Gas ya, gede telepon langsung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Putu, silakan sih bagi Mina Muahi. Selamat debi gue Mina Muahi, tentunya lagi setia di Prompat FM sambil santai-santai di kesempatan debi Hadis Sinji sambil ngedengar sekolah lagu-lagu dangdut saya kehadirkan dalam acara Pro Dangdut. Bangsa Bang Medi sapa Pak, sewa di seputaran Bandar Lampung, kemudian sewa di kabupaten kota, termasuk juga sewa di Waikanan. Saya lagi ngedengar sekolah RRI Prompat melalui aplikasi RRI digital atau melalui frekuensi RRI SPU Waikanan ya. Silakan Mina Muahi saya gabung, sikam tunggu di kesempatan Kadi Sinji, nomor teleponnya 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Udah makan?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Ngopi udah?
0: Udah habis 7 bungkus.
1: Oh,
0: bungkus. Bungkusnya doang.
1: Oh, kok udah ngopi terus sempurna berarti?
0: Iyalah, udah nggak ngantuk, nggak ada, nggak udah utang.
1: Ngerokok? Kalau ngerokok nggak?
0: Nggak, aku nggak ngerokok.
1: Nanti ya kalau rokok ya?
0: Nggak juga, kadang-kadang. Oh,
1: kirain nanti.
0: Kadang-kadang. Oh. Kadang-kadangnya kenapa coba? Kadang apa? Ada duit, kadang ada enggak gitu.
1: Mantap. Apa itu?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya aku mau request boleh?
0: Keong Racun enak loh.
1: Oh jangan woy.
0: Dasar kau keong woy. Racun gitu.
1: Sembarangan. Akur lo ganteng eneng.
0: Alah. Wah,
1: aku apaan woy. Apa kayak rumah mungil?
0: Rumah mungil?
1: Iya.
0: Di rumah yang mungil
1: ya. Wah, aku yang racun. Emang kowe ini kowe.
0: Apa? Emang kowe sing mungil kayak ini ya. Parah. Ya,
1: salamnya untuk Kendi, untuk ini Om Ramli, ada Om Airin, terus gak lupa lagi buat Yogi, dan gak lupa juga buat Nadila, buat Topan, buat Pak Om, buat Pak Jarwo, dan buat kamu maaf ya sih ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdullah, terima kasih yang ada di Baradatu Waikana. Ya, sudah ikutan bergabung. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, siapa Ji?
2: Gak lupa nih keluar mede sebenarnya.
0: Sultan Semuai. Uli api cak jahang kukuan kita.
2: Nya, kuku juga beja lebat dona.
0: Sokok kita penyanaku medipa Sultan Semuai Ji aku.
2: Medipa jendal.
0: Wow. Allah. Tapi sehat. Sehat tapi ya.
2: Oh, sehat badan.
0: Alhamdulillah. Duduk tak lagi mula nih. Nyepok pengganti. Nyen sehat badan dan speknya kak nih.
2: Iya, mulai saya lapak-lapak juga nak nyepok
0: pengganti. Siap. Lagunya si Ipan Ji, Wak Keong Racun, Wak Rumah Mungil, Saya Lagi, Wak Di Balik Cadar Biru.
2: Saya Lagi.
0: Lain, uat rumah mungil, ya kan? Terus uat keong racun. Saya lagi lagu dangdutnya judulnya Di Balik Cadar Biru.
2: Oh, Di Balik Cadar Biru, nah, apa lagunya ada?
0: Di Balik Cadar Biru, gemericik, gelang kaki, karena seirama langkah kaki. Hai si Ipa.
2: Niko gak nyanyi ya, Bang Medi.
0: Saatnya, jerang.
2: Aduh.
0: Nutukan gola ya lagunya ya?
2: Iya, nutuknya halau.
0: Halau unyin kok Bang ya, oh teman serius. Iya. Oke deh.
2: Susi atu belia. Zaman ini Bang Medi, lestarikan budaya, adat Lampung berdiri.
0: Cakep.
2: Pantun ketawa anak.
0: Iya.
2: Itu ya kang siaran ya.
0: Aduh mak siaran iya ganta lagi mi pering sewu mi apa sekampung.
2: Ulah apa?
0: Buat acara nji penebaran benih ikan RRI.
2: Iya. Salam salam pak ya.
0: Iya lanjut.
2: Apa sekarang saya kak pertama nama?
0: Jenau Abdullah di Waikanan.
2: Abdullah Wekanan. Salam gue Abdullah Wekanan ya. Kemudian salam-salam jamaah Bang Sopan di Kota Karang, Edo di Teluk ya. Kemudian Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin, Irin di Kubu Batu. Kemudian Bang Riko di Kejangku tawaran. Kemudian Bang Panji ya. Ada Bengkulu nya Jambi nah, api-api abang-abang ini. Ya, pokoknya sunyi-unyin gak lah ya, kerumpat RRI ya, Bandar Lampung. Dan Bunda ini, Bunda Ros ya, Bunda Samba, Bunda India ya, Bunda Nai, Bunda Spin, pokoknya sunyi-unyin Bunda lah ya. Iya. Ada kan agak abang Mede?
0: Siap.
2: Ya, terakhir dia buat pantun sama jandaku aja. Iko kan nengis pantun sama jandaku.
0: Apa?
2: Sebaik gawa, Pak Tijang lah deh, ketua yeah. Ulu saya kurang deh. Mati balak mukayu sayang, bakak ni basuh, jak rindu jaman iku deh, sayang lamban mu jawa. Ini gawa pantun terakhir ini.
0: Iya pun. Yap.
2: Ada kena kau bang ya.
0: Yo.
2: Ketua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga guai Sultan Sebuai. Saya Wadi Lampung Tengah akan untukkan gabung minat muahki. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah tanda waktu sholat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya di pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh kan, sani kita duduk.
3: Iya adalah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: Kamu mau terima telepon, silahkan minak muari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, Bang Pendi.
1: Yo, apa kabar, Pendi?
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Apa lagu ini?
0: Lagu ini, kamu aku lagu, wak judul-judulan John Iskandar. Saya lagi wak setetes air hina Roma Irama.
1: Baik, saya pertama, Bang.
0: Judul-judulan ya. Ayo.
1: Dalam apa ya? Pakai ini Bang Senen, ya. Jema Bajarwo, ya. Dan Sebuai, terus Mas Yogi, ya. Jema Bang Darto. Siapa? Minanwati, ya. Jema Seli, ya. Di Panjang, ya. Seli, ya. Jema Edo, ya. Jema Tepan, Jema Uwaputri, Jema Udone, ya. Jema Jaini di Kemiring, ya. Jema Mbak Eni, ya. Jema siapa lagi ya, Jema Bunda Tamba ya di Lampung Timur ya, Jema Mama Lili ya di Gading Rejo, Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Jema siapa lagi ya, Jema Rara di Kedung Air ya, Jema Butet ya, di Teluk ya, Jema siapa lagi ya, Jema ini lupa Mbak Nay ya, Jema Mbak Japir ya di Waikandis ya, Jema Bunda Ros ya di Jagabaya, apalagi di Lembang, Adu Mulang, Mangkung ya. Kalau sehat Bunda ya. Pakai sunyi nih kalau media ya.
0: Siap.
1: Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Pendi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Bang Senen, apa kabar Bang?
1: Halo Ute.
0: Hah?
1: Watete.
0: Apa meneh kowe iki lah.
1: Betik.
0: Oh betik.
1: Kawai.
0: Penyana kok iwa betik apa jadul kan. Aduh.
1: Apa lagu ini?
0: Lagu ini buat judul-judulan cuma setetes air hina Bang.
1: Berarti ini unyi-unyi ini ruang.
0: Lah unyi kan?
1: Ya.
0: Payu kita.
1: Bunda Ros jaga bayang. Semoga sehat. Mama Bira yang kembar, Minan Wati di Jensem, Pulau Panggung, Kuih Tandis, Bunda Sambah Lapung Timur, Lidia Persuaran, Irin Persuaran, Pendi di Ukur Selatan, Nurdin Walau Susi, Kersen Raja Basa, Pasir Pasir Tani, Mama Kuki, Tersoal Tunggu Buren. Kalau mandi di Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Tulma Wai Kanan, JK Wai Kanan, Edok Senduk, Pak Di Darman Wai Kanan. Terima kasih Pak Medi.
0: Ya.
1: Sekarang aku sihat ya.
0: Amin Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Senen. Hadir untuk kan gabung, saya lagi silakan minat muaki, sikam tunggu. Gue minat muaki, saya agak gabung di kesempatan Khani Sinji. Kham terima pay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anjak siapa Nyi?
2: Mama Sisi di Palembang.
0: Mama Sisi apa kabar Mama Sisi?
2: Baik, baik alhamdulillah.
0: Panas semua di Palembang ya, we?
2: Oh, luar biasa panasnya.
0: Gaul-gaul di juga panas, ya Allah panas bener. Mama Sisi di IPA Palembang nih.
2: Kenapa?
0: Di IPA Palembang nih.
2: Jakabaring.
0: Di Jakabaring ya, siap. Lagunya mau yang mana Mbak Nai Mama Sisi? Ada judul-judulan atau setetes air hina?
2: Ada lagi enggak?
0: Itu dulu lah, nanti di jam 4 lewat kita ini lagi, siapin lagi.
2: Oh ini aja Roma Irama.
0: Roma Irama ya, baik. Kirim salam gue siapa?
2: Salamnya buat semua-semua aja ya. Dari ekspresif siapanya selamat hari aja.
0: Oke deh.
2: Makasih ya Bang Adi.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Mama Sisi yang ada di Jakabaring, Palembang, sudah ikutan bergabung. Kita nikmati lagu dulu ya Mena Muaki. Uli Beno, api gelangnya tanda waktu pukul 16, kamu sampai ke Wakca. Tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 16.
0: Mina mengakhir penemuan kasus tuberkulosis di Provinsi Lampung masih jauh dari target. Hingga Agustus, capaian notifikasi kasus TBC baru mencapai 39% dari estimasi beban kasus sebanyak 30.745 kasus. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta Kepala Daerah Kabupaten Kota melakukan evaluasi capaian program TB setiap pekan guna mempercepat penemuan kasus dan mengejar target yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur dalam pemaparan pada acara peluncuran website Peduli TB Lampung sekaligus pengukuhan koalisi organisasi Provinsi Indonesia untuk penanggulangan tuberkulosis KOBI TB di Bandar Lampung. Dan Mina Muwaki dikatakan capaian ini menunjukkan masih banyaknya kesenjangan besar antara estimasi kasus TB dengan kasus yang berhasil ditemukan dan dinotifikasi. Informasi yang terakhir Mina Muwaki, pemerintah Kabupaten Mesuji terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pemerataan akses jalan di wilayah Kecamatan Rawajitu Utara. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya logistik hasil panen para petani lokal. Mina Muwaki dikatakan oleh Bupati Mesuji Elviana Hamami, guna mengejar target perbaikan, Pemkab Mesuji mengerahkan 4 unit alat berat yang siaga melakukan perbaikan dan penataan sejumlah ruas jalan utama maupun jalan penghubung di wilayah RJU atau Rawajitu Utara. Upaya perbaikan mencakup peningkatan kualitas infrastruktur di berbagai titik strategis. Antisipai Wakca pukul 16, tokop tengah moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat gelom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Agung di Propat FM, suara budaya Lampung Minang Muaki. Terima kasih tetap setia Jema Sikam di Propat FM. Silakan saya gabung Jema Sikam 0721255112. Halo. Halo. Assalamualaikum, jasa apa nih?
1: Pak JK yang ada di
0: Ikanan. Pak JK, apa kabar Pak JK? Sehat ya, sokoh tidak.
1: Gimana kabarnya Pak Teri?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Apa lagunya Pak?
0: Ada lagunya ini, Inul Daratista, judulnya Dikocok-kocok. Terus ada Hitam Bukan Putih. Satu lagi ada lagu dari Ashraf Sharmila.
1: Dari Ashraf aja.
0: Sharmila ya. Oke, kirim salam.
1: Salamnya yang pertama kowe Bunda Sambah yang ada di Lampung. Kowe Bunda Ros yang ada di Jakarta, selamat sore. Kowe Mbak Jarwo, selamat sore juga. Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Wai Bang Kampak Topan, selamat sore juga. Wai Bang Edo, selamat sore juga. Wai Bang Apin Bolo-Bolo, selamat sore juga. Wai Bang Jomblo, selamat sore juga. Wai Bang Senen, selamat sore juga. Ada di Wai Kanan, Wai Pak Abadi, selamat sore juga. Wai Mbak Epa, selamat sore juga. Kamu Bang Peri yang
0: Bang Medi.
1: Baik Bang Peri, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak JK di Wai Kanan ya, sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Kami terima Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum Mama Irin.
2: Waalaikumsalam.
0: Api kabar
2: Medi.
0: Sehat. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cokok kita.
2: Ya. Lagi tenggalan.
0: Ih, Mak Bangi tenggalan sa.
2: Bangi lah. Iya lagi bantu lah.
0: Api siapa?
2: Api Mas Purdan.
0: Oh, acara
2: agang mantu. Woy.
0: Wih, luar biasa. Kadung ngemantu kau.
2: Tapi lagunya?
0: Lagunya buat dikocok-kocok. Wah, Sharmila cuma Hitam Bukan Putih.
2: Oh, Hitam Bukan Putih kau ya. Oh, salam-salam kau.
0: Kau siapa?
2: Terima kasih siapa dia kan ya. Dia Mas Senen ya. Malupa Nurdin, Romli di kanan ya. Dia Mas Darman ya. Terima. Ya masih Nanulik Abdullah ya. Ya sama Ibu Ros, Ibu Naros, Tara di Gudang Air, Nabila, Cibi, ya sama Ipa Minanwati, ya Datu Ati, Bang Suswa, Darson, ya sama Jomlo, ya sama Ham-Ham, ya sama Bokones, siapa lagi ya? Poza ini ya, di kanker ya sehat dari Topan, Edo, Bunda Samba, ya Mbah Jarwo, ya Bokones, Bahrin, sama Amir, ya pokoknya aja masih unyin gue lah ya.
0: Ayo.
2: Sampun ke kemauin ya. Jaga kesehatan ya. Sehat unyin ya.
0: Ya, amin alhamdulillah.
2: Syukur ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irin ya. Hadur gabung ja Wai api Gunung Batu ya. Saya lagi silakan minta mewaki sikam tunggu. Gue minta mewaki saya gabung. Halo assalamualaikum. Halo.
3: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jasa apa nih?
3: Iya. Ada Pulau Sebasti.
0: Pulau?
3: Pulau Sebasti.
0: Siapa?
3: Hah?
0: Siapa?
3: Ini siapa sih?
0: Ini Bang Medi.
3: Abang Medi? Dia siapa tuh? Ini Pulau Sebasti.
0: Siapa sih suaranya lu nek nian soalnya Bang?
3: Lu nek temen
0: kena. Nah, ampai.
3: Belum nek madangkat.
0: Nah, toh kan jenang lu nek nian suaranya makanya mak kedengisan.
3: Belum nih. Mari naik kok.
0: Siap. Oke Bang, agak lagu api Bang.
3: Api lagunya surat.
0: Lagu lewat dikocok-kocok terus Sharmila coba Hitam Bukan Putih.
3: Sharmila aja lah.
0: Sharmila ya. Ayo.
3: Iya. Salamnya tuh pakai seunya-unya nih Bang ya.
0: Ayo.
3: Pokoknya pakai seunya-unya nih Bang. Mudah-mudahan sehat menyemua kawan. Buat Abang Medi ini sama keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehatnya, Bang.
0: Iya.
3: Oh, selalu didengar Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: kalau... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Nurdin. Jadi soal kamu lu dinihan Bang. Jadi Bang Medi mak cirenji siapa gitu. Tapi pas volumenya hatang ampai. Wih, ini ternyata Bang Nurdin si nelpon gitu ya. Pak Imna Muakhi, benar kamu tidak joko luar. Kamu tidak ngeskopai lagu Anja Inul Daratista. Dikocok-kocok.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Jadi gitu loh, Lela.
4: Sintan.
3: Iya, Sintan. Intan, sini, kan dulu, suruh sini. Duduk, sini.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita.
4: Jadi gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
3: Iya, udah. Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
4: 3 tahun kan ya? Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Rompat FM, suara budaya lama.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: asuk ni handuk dah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As, haman pa ko, haman pa. Dinyak lagi kanya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pa ko.
1: Maling listrik ni ko yo.
0: Maling what?
1: Maling listrik ko bisa.
0: Lain, kanya maling listrik lain. Lain, nanti ko kamar mo, haman pa. Kan ada tulisan lain. Nyak jika nak dia cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nipuk. Ya kapa jahat ni kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Nasa maling listrik na gelang resusi. Angok ko ni ku bahaya.
0: Ya kapa kapa muna yang buat ku na maling listrik. Maling listrik. Mana maling listrik. Kapa cerita nyak maling listrik. Ya mawa.
1: Ku colok.
0: Ya nyak nyolok. Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kepandaian. Kini nyak bayar ni. Karena luni cuti.
1: Kucawa ko ni ku cuma PLN ni.
0: Hidang na ni ku di. Tetap tak sama semenda ni ku sah.
1: Ay ku cawa ko ni ku.
0: Hidang na emang api si usir. Api mana usir.
1: Susi maling listrik.
0: Ya Allah itu aduh. Kapa si kepandainya sama tetangga. Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Ah, telepon nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Iya,
0: punapin bolo-bolo.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Saya sehat, Bang Melio.
0: Betul sekali.
1: Yang penting tuh sehat. Sehat hati dan sehat pikiran.
0: Sehat kantong.
1: Sehat kantong juga.
0: Bener.
1: Pokoknya sunyi-sunyi sehat. Bang Medi.
0: Ya.
1: Lagunya untuk Kang Yawalah.
0: Oke deh.
1: Karena waktunya mau mepet-mepet.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya ini aja ekor terbesar. Paling aja ya. Oleh Reria buat Bang Medi sama keluarga besar sama Tudi. Saya selalu ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sukses lancar rezekinya. Selalu bahagia sama keluarga besar. Dan selalu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama Bapak Peri Widodo ya sama Ibu ya.
0: Iya.
1: Sama Kang Peri Nuryadi, Bang Leonardo ya. Bang Indra, Bang Sawan, sama Teh Nurul ya, Minang Susi, Mbak Amelia Jayadi, sama siapa tuh, Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya, sama Prato Dinas semua yang ada itu ya, sama Mbak Cewita, Mbak Zahra ya, sama semuanya ya, yang Pro 1, Pro 2, Sehat Kanan dan Pro 4, sehat selalu ya. Salamnya, yang biasa hati salamnya, mudah-mudahan selalu sehat, tidak mengurangi rasa hormat saya ya, sukses lancar semuanya, spesial ya, spesial buat yang keluarga besar di Kasu ya. Dede Padelia sama ibu semuanya sehat selalu. Ucapannya I love you aja lah. Sehat selalu. Makasih Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Laguna nutupkan gawalah. Perompak suara budaya Lampung. Kopi pahit yang diminum.
0: Cakep.
1: Aku pamit. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Makasih juga guai apin bolo-bolo ya. Silakan Amin Amwaki Pak Kusikam Tugu di 0721-2551-12. Sampai saya gabung di kesempatan lebih kanisinji tentunya Pak Gundolom Acaka Prodang Dutia. Selamat lebih juga gue Amin Amwaki selagi OTW di perjalanan lagi ngingin Skop 4 FM. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan dalam acara Prodang Dut. Masih adakah yang ingin bergabung Minak Muwaki? Silakan Sikam Tunggu telepon Minak Muwaki di 0721255112 ya. Imang Edo kam haga potok ko luat lagu di kesempatan Hani Sinji Minak Muwaki kata lagune joget-jogetan.

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

Maka kasa tuntas saya Medirawan ngecak minamoki dalam Prodangdut ya. Terima kasih sekadu gabung dalam acara Prodangdut. Dan Pak Medi terus menemani minamoki dalam helau di Debikani dengan lagu-lagu daerah Nusantara hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

Suara Budaya Lampung. Wakca jam 17.00.

Mina Mohari, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah intervensi pasar dinilai efektif meredam laju inflasi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah mengintegrasikan program pangan terjangkau dengan dukungan terhadap pelaku usaha mikro di berbagai pelosok daerah. Upaya penyediaan komoditas murah dipadukan langsung dengan pengembangan potensi komersial dari warga lokal. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung mendistribusikan pupuk hayati cair secara gratis untuk mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia. Langkah strategis ini ditempuh guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani di berbagai daerah di pedesaan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Berjani Jausal, menilai pemulihan kesehatan lahan menjadi syarat mutlak dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penyaluran pupuk hayati cair diproyeksikan mampu meningkatkan daya hasil tanaman hingga 15% di tingkat lahan pertanian warga. Antai Japai Wakca pukul 17, Tokop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kena cakannya agaknya dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kampaku di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Minak mewaki nakimani hania. Minak mewaki terus ngeringis ko RRI Perempat Bandar Lampung. Minak mewaki jikan kaduh kanis Jumat. Berarti jemoh kanis Sabtu ya minak mewaki. Berarti saatnya jemoh minak mewaki menikmati berbagai macam tempat-tempat wisata sewa di kota Bandar Lampung atau juga sewa di Provinsi Lampung. Saya pastinya tempat-tempat wisata Sinji ngeni sesuatu yang baru gitu ya. Pengalaman-pengalaman baru dan pastinya pengalaman berharga untuk Mina Muaki. Misalkan Mina Muaki Makotomi Danau, silakan Mina Muaki dapo dengisko referensi Jabang Medi, salah saya ya do Danau Suo. Saya di Lampung Bahat ngupako destinasi wisata, saya dikenal jama keindahan danau, jama wisata geotermal Mina Muaki. Jadi destinasi wisata Sinji, jadi favorit gue warga para pecinta alam. Keindahan alam saya menakjubkan. Destinasi wisata Sinji terdiri japa danau, yaitu danau asam, danau minyak, danau belibis, kayak danau lebar. Setiap danau ngemik ciri khas saya unik. Danau asam misalnya ngemik tingkatan keasaman saya tinggi sehingga rasanya asam. Sementara danau minyak ngemik permukaan uai saya berkilau gegem minyak mengambang. Di sisi bawah ini setiap danau belibis, padang ilalang tumbuh secara alami nyiptaku pemandangan saya menarik sehingga jadi ko salah saya spot foto saya lamun diminati. Ma perlu khawatir soal biaya Mina Muaki dapok kuku mi tempat wisata Sinji tanpa biaya atau gratis. Jadi Mina Muaki dapok katong mi Danau Suoh sewa di Lampung Barat.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil

0: selesai, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

lagu islami sebelum kami bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung mengikuti pengajian suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar. Tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

hingga Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan.
1: Mina Muaris akan bergabung Mipro 1 RRI Bandar Lampung menantikan pengajian esensial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Setelah mendengarkan lagu-lagu islami dan menjelang berduka azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Kori Hepni Hermawan, membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negara

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan.

Hadu pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Pagun jema Bang Medi Irawan ngecek mena muari kata kam tunggal dalam helauni debi khani. Pagun sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat ngecek mena muari saya tentunya lagi menikmati suasana di khani jemaat tanggalnya ya di tanggal 4 September tahun 2026.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

0: Bang, ya Allah Bang, anginnya kenceng banget Bang, ya Allah. Apa ini Bang, ya Allah Bang, takut ada Bang.
1: Kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
0: Ya Allah, Bang, sumpah ada takut Bang, ya Allah Bang, tolong Bang.
1: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
0: Ya Allah Bang, Bang, tolong Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin.

Jadi minum wangi di Lampung ada tradisi makan bersama. Banyak ya minum wangi, salah satunya adalah cuak mengan ya. Jadi secara harfiah cuak mengan artinya adalah makan bersama, dan tradisi masyarakat Pepadun ini sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dari prosesi pernikahan adat suku Lampung Pepadun. Cuak mengan biasanya dilakukan usai akad nikah dilaksanakan. Berbeda dengan makanan bersama di acara pernikahan lain, cuak mengan dilakukan di dalam ruang rumah dengan cara nanjar atau duduk bersila di atas tikar atau alas duduk. Cuak mengan dimulai, kepala adat akan memberikan sambutan terlebih dahulu, lalu sambutan dari pihak mempelai pria, dan dibalas kembali oleh kepala adat atau pihak mempelai perempuan. Tujuan cuak mengan sendiri adalah sebagai media perkenalan antara kedua keluarga besar mempelai, agar hubungan kedua keluarga bisa lebih erat dan bisa terus terjalin komunikasi. Bang Medi juga harus undur pamit dari ruangan dengar Mina Muahi. Tetap di Perempat FM, selainnya ada Bang Leonardo Hendarmin Pasa sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Budi Lampung. Tapi pun.

Mina Muari, pengemudi sepeda motor di Lampung Selatan, meninggal dunia tertabak kereta api setelah diduga menerobos perlintasan tak resmi di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kecelakaan melibatkan kereta api Baratarahan dengan sepeda motor di perlintasan tidak resmi atau perlintasan yang dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asari, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat di petak jalan Stasiun Gedung Ratu, Stasiun Labuhan Ratu. Dan Mina Muari, kereta Baratarahan bernomor 4124 berangkat dari Stasiun Labuhan Ratu sekitar pukul 12.03. Saat melintasi lokasi kejadian, masinis telah membunyikan semboyan 35 atau suling lokomotif secara berulang sebagai tanda peringatan kereta akan melintas. Namun berdasarkan keterangan saksi di lokasi, pengendara sepeda motor diduga tetap menerobos perlintasan ketika kereta api melintas. Informasi yang terakhir, Mina Muari, limbah cair dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Alfian Husen 1 di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, diduga dibuang ke parit di sekitar pemukiman. Warga mengeluhkan bau menyengat yang muncul saat aktivitas dapur SPPG berlangsung. Kondisi ini disebut telah terjadi sekitar 1 tahun. Selain mengeluarkan aroma tak sedap, air yang mengalir di parit juga tampak berwarna hitam pekat. Warga khawatir limbah ini mencemari sumber air dan berdampak terhadap kesehatan. Anda jumpa di Wakca pukul 15.00, tengah-tengah mulai di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Juluk Adok, juluk Adek maupun juluk Adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk Adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana. Lamun juluk untuk sana-sana, Adok untuk situasi. Juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu di lunjuk dino. Hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun sana di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Tilau Jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat mengusah adok, adek, suta, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah. Jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Aku makan setiap hari.
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: spasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Fungsi estetika dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap di

0: Nah, Pak. Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi. Anda bersedia di kancani jamaah Bang Medi Rawan ya. Dan saat ini sikap Bang Leon ngancani Minamogi dalam program acara Halauni Debingi Gani.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Nina Mogi, Lembaga Penyiar Publik RRI Bandar Lampung menebar sebanyak 20.000 benih ikan mas di wilayah genangan Bendungan Wais Kampung, Kabupaten Pringsi, Lampung, Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Bandar Lampung. Selain penebaran benih ikan, pada hari ketiga pelaksanaan RRI Fest 2026 juga digelar senam bersama serta kegiatan bersih-bersih di Komplek Mancar RRI Sukarame. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 Feby Yusika mengatakan, penebaran benih ikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Bendungan Wais Kampung. Informasi selanjutnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menoza menyoroti kebijakan pemerintah menurunkan alokasi anggaran untuk pengelolaan taman budaya. Ia meminta Kementerian Kebudayaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penghitungan anggaran tersebut. Rico mengungkapkan alokasi anggaran taman budaya secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 13,2 miliar atau 22%. Menurutnya kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pada saat yang sama, jumlah penerima manfaat justru mengalami peningkatan. Ia melihat di sini ada anggaran alokasi taman budaya yang turun sekitar 13,2 miliar atau sekitar 22%, sementara jumlah penerima justru bertambah, ujar Rico dalam keterangan resmi yang diterima Kamis 3 September 2026. Demikian sikap Leonardo yang dimempatnya melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hei, mama, kok kesini sih? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, 5, 6. Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, apa turang bisa simpan, kah?
2: Tung bawa pulang, mama.
3: Buat tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Ayo, mama, tung bawa pulang.
3: Iya, bapak. Ayo.
0: Namun, keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak, telur. Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak dan mama pun anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kamu berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama,
3: anakku, bapak.
2: Iya, mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya dan nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga orang padai perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh.

0: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
1: Wah, siapa yang tidak mau?
2: Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
0: Mama nih, terada.
2: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
0: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
2: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
3: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
0: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
8: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak tersayang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
7: Bagus itu.
0: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
0: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
0: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
0: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
5: Aduh.
4: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kau mau rebut torangku adik.
0: Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
8: Cukup Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
9: Satar punya niat jahat untuk kampung ini, apalagi dengan Bintole.
0: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari Pulau Jauh datang di wilayah besar ini hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
0: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
9: Kita lihat saja nanti Bintole.
8: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
2: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
8: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
10: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya di kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik gerbang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kepada adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Api peguai mula dumang kayung, kayung jak luah lah. Kita katong melamban di hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niku jak luah, wacaha, kira kamu tamu, sa.
1: Kini kulau, nyak juga daco etikannya lau juga niku mak banyak arisan niku tumbai mangsa nomor pertama sih kau banyak unyeng gatanya mangsa niku mak bayar
2: lolenya maga bayar Medi nyak sampai jam beli HP sampai jam beli skincare nyak mana jam lunas kau bayar kanku di RT si Kamdudi nyak maga bayar
1: nyak juga kau beli weh butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah niku nya susipnya anak kau budak saya kau bawa niku nji tanggung jawab ke mana bangsa saya kau menegak topeng
2: nyak maga bayar terus apa mana
1: bayar bayar pokoknya bayar ku tunggu nih ku dilamban ku tunggu
2: ya makong kok ada duit aku apa konya makong ada duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
5: Alhamdulillah doi Allah, kejida kijang mahajin ibadah, sa Allah nulung, uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona, Allah dan ku uai kakeng, kantungnya juga kakeng, mit amit gak sa.
2: Assalamualaikum.
5: Nada suara.
2: Medi.
5: Waalaikumsalam, api si empai dan yang minta koni kula si.
2: Med, nyak kilo tulung mat med.
5: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin med, nyak ada kilo tulung kilo uai.
5: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mopo. Uai sombong sekarang kering mat.
5: Kita biasanya kau holland kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kau jisi.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni si med. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisi.
5: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Oh, jadi dikeni mawat sih.
5: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering gentas ke Makau.
5: Ya ki mekeh lah ki ke Makau kasi segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemana kuat duit, kok injam
5: duit, kok injam aku gawe uai nih, weh. Kalau aku mak kecahak, ya bang uai, kok gila, kok, kok, kok.
2: Terima kasih, Matt, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
6: Nah, hajo udah kawai siku haga, kunyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji. Kek menewat abek-abek nih majuntai. Cocoknya pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yuk. Yuk lo jutaan. Ih, kidang bodo amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
6: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jaman tetangga masa.

0: Las badannya, uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hitu gak beli ke enggom ni? Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Sahabat Budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
3: Ayahanda, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kami sangat sedih. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah ayahanda tiada? Maafkan ya ayahanda. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa-jasamu.
2: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
4: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja.

0: cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
1: Terima kasih, Menteri Kerajaan, yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
2: Iya, Menteri. Kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih, Menteri.
0: Sama-sama, Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
3: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat Sang Raja. Setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan, harta kekayaan Sang Raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan Sang Raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
0: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
1: Baik, Menteri, lihat ya. Wow, kena.
2: Wow, luar biasa, Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
0: Ya, hebat pangeran. Lukisan pangeran bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah pangeran sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran pangeran bungsu untuk memanah. Silakan pangeran.
2: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
3: Menteri Kerajaan lantas memutuskan pangeran bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran sulung kemudian menjadi pedagang dan pangeran bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
1: Pangeran bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
2: Baik, Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
1: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
2: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja, jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala, tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu, aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke, aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar Kanda, ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: yang harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih, Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso, karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
0: Terima kasih, Bungso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu.

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada raja jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya 1 panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran Bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran Bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran Bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran Bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran Bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran Bungsu tetap sayang dengan kakaknya. Betapapun besar kesalahannya terhadapnya, ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran Sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran. Sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung. Didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Jat ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone. Nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusingan mula, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku gigi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai hilau. Pamer belanga hilau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Cuma jangan kredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mangedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kaduta lagi
0: ala kaduta aman peniku medi baca ke hoyun-hoyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya haduh aman taniku tok penutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
1: Kejido sakitnya tinggal ku kajong niuh, yo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, rekan pakaian juga tenggalan. Haga ku kangko di pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
0: Nah. Api mana bapak-bapak layang tancap. Setiap bapak-bapak ku api di ku tak awi. Ya Allah, haga kelakon tangga ku hino dayo. Sedung kangko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lena kuta besi ketuk kuta awi, laju kelayamu, ngekang ke pepohan, mending pepohan mesti dikekang ke salam. Ya Allah, maha dan di lom mesti kekang ku dihadap. Medi!
1: Allah, api-api lah susi, gak kan dimeka-meki, gawi mau nalawi pusing ya, weh.
0: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api si Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Ina lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku?
1: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi kan mau ada kekangan di sana.
0: Iya masalah nih kan ini kan di tengah basi di depan lu Med si dikekangku juga mau nih heno pedendan pekakas di lomo liom lah Med.
1: Pusing nih hando niku nyusah pusingnya ih.
0: Iya dong kenal lah, agaknya dan dikekang ku diisan ke pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekang ku diisan meliom liat upok. Ini Natalius.

Setelah mengetahui di mana kelemahan Serunting, Arya Tebing mengajak Serunting untuk adu kekuatan. Mereka pun berkelahi. Ketika itu, Arya Tebing menusuk Serunting di tempat kelemahannya. Serunting pun terluka parah dan kemudian mengasingkan diri di sebuah gunung. Dalam pengasingannya, Serunting mengobati lukanya dan tidak jemu berdoa kepada Tuhan agar mengembalikan kesaktiannya. Karena ketekunan Serunting, akhirnya dia diberi kelebihan bahwa apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan.

0: apa ini? Oh, ajaib. Lukaku sekarang sembuh. Terima kasih Tuhan. Oh, kesaktianku juga kembali. Terus, apa ini? Kenapa dengan lidahku? Sepertinya ada yang aneh. Aku mohon, daun-daun, jadilah makanan. Oh, ajaib. Lidahku, ajaib. Oh, kesaktianku sudah kembali. Kalau begitu, aku akan turun dari gunung ini.
1: Pada suatu hari, Serunting sedang berjalan-jalan di sebuah kampung. Masyarakat kampung tersebut sedang menanam padi. Hamparan sawah yang menguning sangat indah dipandang mata. Namun, Serunting malah mengatakan bahwa itu bukan sawah, melainkan hamparan batu. Ketika itu, tiba-tiba saja ucapan Serunting menjadi kenyataan. Melihat hal itu, warga menjuluki Serunting dengan julukan si pahit lidah. Masyarakat tidak ada yang berani melawan si pahit lidah karena mereka takut terkena kutukannya. Si pahit lidah menjadi sombong dan kasar sehingga warga tidak menyukai dirinya.

0: mana aku sekarang ini? Hei, itu kan perkampungan. Itu ada orang yang menanam padi. Sebaiknya aku hampiri saja mereka. Akan kucoba kelebihanku. Apakah lidahku masih sakti? Hai para penduduk kampung, lihatlah, lihatlah di hadapan kalian. Banyak sekali hamparan batu. Lihatlah wahai para penduduk.
1: Melihat kejadian tersebut, penduduk menjuluki si pahit lidah. Akhirnya, penduduk tidak berani melawan si pahit lidah, sebab mereka takut akan kutukannya. Lalu, si pahit lidah berlaku kian kasar dan sombong, sampai-sampai penduduk tidak menyukainya. Kemudian, kesaktian dari si pahit lidah pun terdengar ke telinga si empat mata yang juga mempunyai kesaktian.

0: Ternyata ada orang yang menandingi kesaktianku. Siapa dia? Si pahit lidah. Sehingga penduduk takut dengan si pahit lidah. Kalau begitu, aku akan tantang mengadu kesaktian. Siapa yang paling sakti, aku atau dia?
1: Karena merasa tersaingi kesaktiannya, si empat mata bermaksud menantang Serunting atau si pahit lidah itu. Lalu ia berlayar menuju Pulau Sumatera demi bertemu dengan si pahit lidah. Saat bertemu, keduanya bertarung berhari-hari lamanya.

0: Hei, si pahit lidah, aku tantang kamu untuk beradu kesaktian denganku. Apakah kamu sanggup?
1: Siapa yang berani menandingi kesaktianku? Kamu, hai si empat mata. Ayo maju kalau kamu berani menantang aku.
0: Hei, kamu menghina aku ya si pahit lidah? Jangan sombong. Ayo maju kalau kamu memang berani dan sakti.
1: Ayo. Ya. Kena kamu sekarang. Ayo terima ini.
0: Hai.
1: Terima ini juga.
0: Ah. Ini juga. Terima seranganku.
1: Ya. Ya, terima ini juga.

0: berdua mengeluarkan segala kesaktiannya, tetapi tidak ada yang kalah atau menang. Saat itulah tetua adat kampung mengajukan pertandingan bagi keduanya. Mereka harus mengkonsumsi buah aren. Si pahit lidah mendapatkan giliran pertama memakan buah aren tersebut, sembari berpikir bahwa dirinya tidak akan mati hanya dengan memakan buah tersebut.
1: Cuman buah sekecil ini, mana mungkin aku bisa mati cuman dengan buah sekecil ini.
0: Akan tetapi apa yang terjadi? Si pahit lidah ternyata mati hanya dengan memakan sebiji aren tersebut. Melihat si pahit lidah mati hanya dengan makan sebiji buah aren, si empat mata merasa senang, sebab kini dialah yang tersakti di negeri ini.
2: Ternyata cuma segitu aja kesaktianmu, hai si pahit lidah. Cuma sebiji buah aren, kamu mati sia-sia. Sekarang akulah yang paling sakti di negeri ini, dan tidak ada yang menandingi kesaktianku.
0: Tetapi ia merasa heran, mengapa hanya menelan sebiji buah aren, si pahit lidah bisa mati. Lalu ia menimang-nimang buah aren tersebut. Ia pun memakan buah aren itu. Tak lama berselang, si mata empat pun mati terkapar. Sampai akhirnya mereka berdua pun mati karena kesombongan yang mereka miliki. Sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah, janganlah bersikap sombong dengan apa yang kita punya, karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit.

Demikian legenda Si Pahit Lidah dan Si Empat Mata, persembahan RRI Bandar Lampung, didukung oleh Yoga, Faisal, Yuda, Nining Surya, produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan ya, Mak Cik. Saya tahu lah nyak awet itu deh, awet itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh jadi siapa nak? Oh Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, Masya Allah.

0: Nya cari ku berubah lamon yo. Mau danya kena gogoh niku. Kerja mi di luar apa kuat tahun. Ha-ha dulu pa basa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketiru sa.
1: Please you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah. Kalau bahasa ai tu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan, hatinya nong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku peluk, pay. Ku peluk. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kena cakannya akan dia lah. Yang ke ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuyo lama.
0: Api niku cak nudu-nudu yang aku kikim. Mak levelnya ngingin kikim na weh.
1: Kan nampi niku kuliah lah met kawa.

0: sedak jemanya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok ya, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyem ada pokpes kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini.

0: candung,
1: candung. Ih, candung, napat nga pikun juku, inang baban apa juku. Candung gelak ne, lena pisau. Ki pisau, sapa kemasak seluni.
0: Iyo, iyo, iyo. Oh, coba, coba, Minan, yang gini mana tu candung?
1: Lepat, bila tinggal aku lepat.
0: Anjo
1: dah, anjo candung kan?
0: Nah, walah.
1: Pisau nak hadir bahasa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jom ini dosong lagi nah.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
1: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
1: Iya. Jangan lupa balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum lagi pendengar Perempat RR Bandung, baru saja kita dengarkan bersama Sandiwa Radio ya. Dan saat ini kami hadirkan lagu-lagu Minang ke ruang dengar Anda hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumau.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Sabe.
6: Matur nuwun. Dagawel. Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
8: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
9: Oh ya.
7: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
8: Hah?
9: Hah? Iya, Nak.
7: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
9: Iya, iya.
7: Hah? Papa?
9: Iya, Nak.
7: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Bu, bu, itu suara apa, bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, bu. Aku takut.
4: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
6: Itu my flow guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
7: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
6: Tambua pak.
7: Pakailah bahasa engkau sendiri.
6: Tapi kan ini biar keren pak.
8: Daripada anak pakai bahasa Inggris terbetul, ada baik anak pakai bahasa daerah sendiri.
9: Tunduk, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
10: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Dengan alunan lagu-lagu Minang ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan juga informasi ya. Minang Wagi Palmera Indonesia, Kabupaten Lampung Timur, mematangkan persiapan menghadapi dua agenda penting yang akan digelar pada September 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi jajaran pengurus PMI Lampung Timur di markas PMI setempat. Rapat koordinasi dipimpin langsung Ketua PMI Kabupaten Lampung Timur Azwar Hadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Timur, serta dihadiri jajaran pengurus PMI Kabupaten Lampung Timur. Dalam rapat tersebut, sejumlah persiapan teknis dan koordinasi dibahas secara menyeluruh, khususnya terkait pelaksanaan pelantikan pengurus PMI Kabupaten Lampung Timur periode 2026-2031 dan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI.

0: masuk ni andau dah dija. Madok maut si pandai kini lalu dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman penyek haman pai. Dinyak lagi kini lalu listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyek
1: maling listrik ni kuyo.
0: Maling
1: listrik kuyo.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kau kata mau haman pai. Kena kerisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Juga kaya bayar mulanya agak nipok ya kapacahan ini kini nyak bayar ni cuti kan no
1: kita sama maling listrik na gelang na susi angok kau niku bahaya
0: ya kapa kamu dah yang buat kena maling listrik maling listrik maling listrik maling listrik kapa cerita niak maling listrik
1: mawa iku colok
0: iya nyolok rahasia ini mak kepandaian kini nyak bayar karena luni cuti
1: mak balik tanah kau niku cuma PLN
0: wikang dan niku di tetangga sama semen dan niku sah
1: iku cawa kau niku
0: wikang emang habisi
1: usi
0: api mana usi
1: Susi
0: maling listrik. Ya Allah itu aduh, apa aja kepandainya sama tetangga. Apa aja sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, gak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang mana lagi dikit?
4: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Anah, jadi lewat sih ini.
5: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
6: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
7: Sabar, Fit.
6: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
7: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
6: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
7: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
8: Suara

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Oke, lagu-lagu Minang ya, ketika mengisikan jamu hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia bagian Jeno ya. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit. Sikam Bang Leon masih ngajarin Minang Wogi dalam program acara Launi De Bingi Gani ya. Kami mengisikan pair lagu-lagu Dangdut Lampung. Kemudian nanti akan lanjutkan dengan musik-musik klasik Lampung.

0: jongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai senang mohon Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak di depan aku, men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenim mau sihnya agak takut dilamban mau pe sih. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini kok nengis berita. Tawat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mu diusung mu dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh si dikeni kan si nya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin.

0: nola. Aduh baca, mula mula mula mula. Aduh kanah mole, kanah mana gak pangkisan untuk jadi ijam ini ija. Kanah ku tampung kuti. Mulang mulang mulang. Ngapa bela aku bias ku gawo. Agak nupang midi ija. Anak kacung unyin tu usung unyin. Na bela sanguku. Bela wai bela mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng, sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Jika Anda merasakan tanda-tanda gempa bumi, tetap tenang, jangan panik, karena panik hanya akan memperburuk keadaan. Berlindung di bawah benda yang kokoh, segera cari tempat berlindung di bawah meja, kasur, atau benda kokoh lainnya. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang mudah jatuh. Lindungi kepala, tutupi kepala Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan. Ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Ya Allah, podok huluku kani hinji. Bang api-api juga terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah. Kodonya ada yuk. Malah hak cakak unyin-unyin tergasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
1: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Hajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani. Warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
2: Di kuma belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
1: Api-api mau nih koperasi merah putih apa ceritanya nak kita?
2: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jadi pemerintah guna ngediriko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
1: Api mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kodo ngapang ke papan hokeko.
2: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah.
2: Ya aku masih senang. Lapa, kuanta kopa, lapa.
3: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusi

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinemuagi, di manapun Pinemuagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan

0: nggak bagus itu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh-butuh apa ini, kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh kesadaran. Makanya kadang kalau pun rajin di sini, kalau lagi bete gitu, jarang mereka mau naik, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: No, itu tadi ya, makanya apa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
2: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
0: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada laut handa, ada pucuk rebung, ada tapis dewa sino, ada tapis lauk linau, ada tapis balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
0: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaula itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi yang benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan nggak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
0: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200 200, nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan.

0: Dia tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
1: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu. Dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
0: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
1: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati kami di sini, ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu itu sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Ibu gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat. Pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
0: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
1: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
2: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Nina Muachi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama fi'il pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh, semuanya menjadi bagian dari

0: dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Wah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: kesempatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutan yang rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: suara budaya Lampung.
1: Ya minumogi bosan saja kami mengisikan di jamu ya lagu-lagu dari Lampung. Dan saat ini si Kambang Lir masih ngajani dalam program Cerlauni di Bengkani tentunya. Gamling Sonpai, lagu-lagu Kali Lampung, ngajani minamogi dalam suasana istirahat dan juga melepas lelah ya, berkumpul jamaah keluarga ataupun orang-orang tercinta. Baiklah, Gamling Sonpai, lagu sejudul ini, Makku Sangka, Erwindo.

Mari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk Lampung dan warisannya.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
7: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
6: Iya, tapi merusak segalanya.
8: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: kurang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
3: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
2: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
3: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
2: Ayo Mina Muhari, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
4: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado. Ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dehulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: sih?
1: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
0: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: Pulau kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya pulau kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai pulau kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar pulau kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar pulau kubur.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujamagam di sepanjang ganis iji. Gam bu bisa guna petung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat makayu, minak muhari, indaikan casunyi ni di papunjanganan kuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji, Sabtu 5 September 2026. Anja studio sikam saya bertugas, mengucapkan selamat merayu, selamat ngedegiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mina Muari, naik kancah sunyi ini. Jumpa lagi bersama saya, Benan. Jadi akan menemani Mina Muari hingga pukul 10 nanti ya. Sebelum kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi, kita ikuti dan kita nikmatin serta kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu nuansa Islami berikut ini.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada, agar selalu

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Ya, minimalis. Selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti Mutiara Pagi. Dan sembari kita menanti Mutiara Pagi, kita langsung saja bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Sabtu 5 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang maulid dan momentum perubahan akhlak. Narasumber yang akan memaparkan materi kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Haji M. Ali S.A.G.M.M., Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya Ustadz ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, temanya adalah maulid dan momentum perubahan akhlak. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Kita dengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Haji M. Ali S.A.G.M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsir wa dzakarallaha katsir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi yang cerah ini di penghujung Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dan selalu diberikan oleh Allah kenikmatan dalam ibadah terutama, serta kenikmatan dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan ikhlas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita banyak hal kecuali kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin, agar kita melaksanakan dengan ikhlas apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap agama kita. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kesempatan momen di bulan-bulan maulid seringkali kita mendengar dan menjadikan momentum maulid ini sebagai ajakan untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih, dengan cinta yang lebih. Kalau kita melihat, menilik dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ayat ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru baginda Rasulullah dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Rasulullah dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah. Dan semoga dengan membahas ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diberikan oleh Allah salawat dan salamnya terlimpah kepada beliau hingga yaumil akhir nanti. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada orang-orang yang merasa khawatir, merasa gelisah, guncang dalam menghadapi urusan mereka dalam perang Ahzab. Dan di situ Allah menegaskan hendaklah setiap orang mukmin yang mengikuti Rasulullah agar menjadikan Rasulullah itu suri teladan yang bagus bagi dirinya. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Dan tentu saja menjadi solusi bagi sahabat-sahabat pada waktu itu yang menghadapi peperangan, yang mungkin peperangan itu dan selalu kondisi umat Islam bukan dalam kondisi yang menguntungkan, baik dari jumlah, dari posisi. Bahkan beberapa kali kita melihat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mempertahankan ajarannya, dalam hal mempertahankan atau menyebarkan Islam yang pada waktu itu masih kecil, dan akhirnya Allah menegaskan bahwa ikutilah baginda Rasulullah dalam hal kesabarannya, ucapannya, bahkan tingkah lakunya, karena sesungguhnya di dalam diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Maulid mengajak kita mengenal siapa yang kita cinta. Baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan sulit kita cintai kalau kita tidak berusaha mengenalnya. Ketika kita melihat kondisi di negeri Arab, di tanah Madinah Tul Munawwaroh, yang kita bayangkan zaman dahulu ketika perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok yang teguh, yang begitu kuat komitmennya, begitu ikhlas tawakalnya kepada Allah dalam hal menegakkan agamanya. Bukan tentang eksistensi dirinya, tapi tentang amanah yang diberikan Allah kepada beliau sebagai pembawa risalah terakhir. Rasulullah adalah sosok uswah dan merupakan orang yang terakhir menyelamatkan manusia dari hal-hal yang bisa menggelincirkan dari kehidupan yang tentu saja menjauhi dari norma-norma ataupun dari nilai-nilai keagamaan. Rasulullah telah diamanahkan sebagai khatamul anbiya, telah diamanahkan sebagai orang yang terakhir yang menjadikan kita harus terus menghidupkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahwa kalau ingin kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau. Kita harus mengikuti segala ajaran dan mencintai ajaran itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah adalah satu hal yang menjadikan kita bisa kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yaitu orang ataupun manusia yang bisa mengenal kepada Tuhannya. Karena memang sesungguhnya banyak hal yang bisa melencengkan manusia dari jalan kebenaran pada Tuhannya. Bisa juga hartanya, bisa juga jabatannya, atau mungkin sesuatu yang menjadikan sesuatu itu menjadi pembanding daripada Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Esa, dan Zat yang Maha segalanya. Maka sesuatu yang menarik dalam hal kita mengenal Rasulullah, karena kita tidak mungkin mencintai seseorang yang tidak kita kenal, maka yang menarik dalam hasanah kepada Rasulullah adalah tidak membangun umatnya hanya dengan banyaknya ilmu, tetapi dengan keteladanan akhlak beliau. Dan keteladanan akhlak beliau ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka pertanyaannya, maulid bukan hanya seberapa banyak kita tahu tentang Rasulullah, tetapi seberapa banyak akhlak Rasulullah yang hidup dalam diri kita. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah harus melahirkan ittiba, harus melahirkan rasa ingin ikut mengikuti apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diajarkan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Ayat ini memberikan ukuran cinta yang jelas. Cinta itu mengikuti. Maka setelah maulid, mari kita bertanya kepada diri, kalau Rasulullah mengajarkan kejujuran, apakah kita masih memiliki kejujuran, atau mungkin malah kita mudah berdusta? Kalau Rasulullah mengajarkan menjaga lisan, apakah media sosial kita masih dipenuhi celaan, atau dengan mudah kita menghujat, walaupun kelihatannya tidak menggunakan lisan, tapi sesungguhnya apa yang kita tulis, apa yang kita ketik itu adalah perpanjangan dari lisan kita. Kalau Rasulullah mengajarkan kasih sayang, apakah keluarga kita merasakan kasih sayang itu? Dan kalau Rasulullah mengajarkan amanah, apakah kita amanah ketika kita dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita? Bukan sekedar memperbanyak acara tentang maulid, tetapi memperbanyak nilai-nilai dalam diri kita melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ukuran cinta itu terlihat setelah kita meninggalkan masjid. Kalau orang di dalam masjid sedang menikmati acara peringatan Maulid Nabi, tentu itu bukan merupakan satu cerminan bahwa orang tersebut adalah bukan hanya cerminan itu saja yang bisa dijadikan patokan bahwa orang tersebut adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ujian cinta kepada Rasulullah justru dimulai ketika kita keluar dari masjid. Ketika kita bertemu dengan pasangan kita, ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, berhadapan dengan bawahan kita, ketika kita melayani masyarakat, ketika kita mendapatkan komentar buruk di media sosial, ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang tetapi tidak ada yang melihat, disitulah sunnah Rasulullah diuji dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi pokok dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau dari hadis riwayat Ahmad, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka boleh jadi hadiah terbaik untuk Rasulullah saat ini bukan hanya acara yang meriah, tetapi seorang

0: lah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan pada akhirnya dibawa oleh Rasulullah dengan menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, dengan menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa yang kira-kira membuat Rasulullah bangga kepada kita? Tentu saja Rasulullah akan bangga ketika kita mempunyai akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perjalanan hidupnya yang begitu mengesankan, begitu membawa perubahan, merubah mindset manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat momentum Maulid sebagai momentum kita untuk memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita, bagi saya, dan bagi hadirin sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan, temanya Maulid dan momentum perubahan akhlak. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon langsung line telepon di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Ya, ini tentang Maulid Nabi, ataupun memang jika Anda ingin bertanya-tanya tentang akhlak, bagaimana kita sebaiknya mencontoh Nabi, ya juga bisa Anda tertanyakan sekarang juga ya. Sekali lagi, line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kita ada WhatsApp ya yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bapak Dedi di Kota Baru, apakah hukumnya orang yang mencintai Nabi dengan merayakan Maulid Nabi di masjid tapi tidak sholat di masjid? Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkin menjadi sesuatu yang harus dipahami, betapa banyak sekali cara asyaiton yang merupakan adu mubin, merupakan musuh yang sangat nyata bagi manusia. Dimulai dari mungkin dari rasa enggan, malas melaksanakan apa yang menjadi seharusnya menjadi bagian dalam kehidupannya. Kadang kita berpikir begini ya, dalam kehidupan kita, kalau kita amati secara gamblang ya, kalau kita sholat di masjid gitu, itu ya tentu saja meringankan diri kita, karena dalam hal diterimanya sholat kita itu menjadi bagian yang hampir dipastikan diterima, lain dengan hal sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kan hanya satu derajat, sementara kalau sholat berjamaah itu 27 derajat. Artinya, dari dilihat dari segi hukum manapun, sholat di masjid itu lebih utama. Itu satu. Yang kedua, kalau apalagi kalau dibandingkan dengan orang sekedar melaksanakan peringatan maulid, sementara dirinya tidak peduli dengan ajaran agama. Ajaran yang pokok dalam Islam itu adalah sholat itu sendiri. Kalau misalnya ini sampai terjadi pada diri seseorang, tentu menjadi sesuatu yang na'udzubillah min zalik. Ya, artinya memang kita perlu mengembalikan pemahaman kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dan porsi ibadah dalam konteks agama Islam itu, kalau seandainya kita bayangkan ada 24 jam ya, kita

0: paling lama melaksanakan sholat 5 waktu itu taruhlah 5 menit ya, 5 menit. 5 menit itu 25 menit kalau dikali 5. Nah, ini tentu saja menjadi pemikiran. Jangan-jangan kita punya keyakinan yang salah terkait dengan pemahaman-pemahaman ini. Dan ini yang harus kita lawan, yang harus kita perbaiki. Karena mengikuti Rasulullah tidak mungkin tidak mengikuti ajarannya. Mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, tidak mungkin hanya sekedar kita bersenandung, bersyair dengan burdoh, maulid, atau segala macam. Tapi kita harus mengikuti apa yang menjadi bagian dari yang dianjarkan, yang diajarkan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan dicontohkan dalam kehidupannya. Mungkin kalau kita jujur, orang yang maksum, yang terhindar dari dosa adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati kaki Rasulullah bengkak karena sholat di malam hari, karena khusyuknya, karena lamanya beliau berdiri untuk melaksanakan sholat, karena kecintaannya kepada Allah. Dan inilah yang tentu saja harus kita sama-sama mengingatkan saudara-saudara kita. Ada satu ibadah yang akan mudah ditinggalkan oleh seseorang di akhir zaman, yaitu ibadah sholat. Kenapa? Dan ini sudah menjadi fenomena. Orang bisa tidak sholat tapi puasa full 1 bulan. Dia bisa tidak sholat tapi masih rajin mengikuti kegiatan di masjid. Padahal kalau dia tidak sholat, maka dia sudah runtuh agamanya. Karena sholat itu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan sekaligus menjadi doa kita kepada orang-orang yang belum memahamkan atau beragama tapi masih dalam konteks sekedar mengambil kulit-kulitnya. Sementara yang paling pokok, kapan kita bisa bercerita tentang kita kepada Allah, mi'rajnya kita kepada Allah, yaitu di saat kita berdua berhadapan di hadapan Allah, kita bercerita, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau, ya Allah. Dan itu kan, kalau kita hadir dalam sholat dengan berbicara kepada Allah, itu saja menjadi suatu kenikmatan, karena kita mampu bertemu dengan Allah, bercerita dengan Allah, bahkan kita mohon langsung kepada Allah ampunan. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajaburni, cukupkanlah kebutuhanku, warfa'ni, angkat derajatku. Dan ini menjadi sesuatu yang indah sebenarnya, dan itu sayang, bahkan sangat menjadi sesuatu yang sangat muskil orang bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah, merasakan nikmatnya berislam, merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim, kalau dia meninggalkan sholatnya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran terhadap pertanyaan, dan mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, kita angkat telepon di 26970. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Kang Suren di Sepang Jaya.
1: Kang Suren, sehat Kang Suren?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Kang Suren, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Suren.
2: Yang mau saya tanyakan mengenai pergeseran makna dan waktu. pada zaman dulu kalau menikmati merayakan hari Maulud Nabi itu sampai jam 12. Nah sekarang ini acaranya disingkat-singkat gitu. Apakah memang Islam akan terus berkembang atau malah mulai kemunduran gitu Pak? Karena kalau itu sampai kuyuh gitu, kalau sekarang ini sudah disingkat-singkat gitu Pak. Mohon jawabannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
0: Masya Allah Kang Suren nih. Jadi memang mungkin zaman sekarang ini apa yang disebut dengan zaman pencitraan ya, menjadi ujian terbesar dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kalau seandainya kita berbuat atau berperilaku atau melakukan sesuatu, kita ambil maknanya sedikit, hanya sekedar makna sedikit, bahkan banyak yang sudah berubah dalam kehidupan masyarakat muslim, khususnya keluarga. Dulu zaman kita kecil ya, kita kecil itu tidak ada anak yang keluar dari masjid sampai dia selesai sholat isya. Dan andaikan ada peringatan Maulid Nabi gitu, banyak hal yang dibacakan oleh para ustadz atau didibakkan oleh para ibu-ibu tentang sejarah Rasul, tentang ini. Dan itu kelihatannya sekarang ini sudah berubah. Bahkan kita juga miris ya ketika lagu-lagu yang seharusnya syairnya atau mungkin nadanya itu tidak cocok untuk jadi lagu-lagu sholawat ya. Saya teringat pada waktu saya dulu masih muda itu mengadakan lomba qasidah lah ya, qasidah. Terus sampai di tingkat selanjutnya, kebetulan saya mendampingi. Terus ada debat antara panitia dengan ada dengan ini, karena di situ diselipkan jogetan yang sederhana sebenarnya jogetan itu, tapi dikatakan itu kurang etika karena lagu dibawakan itu, dan itu di pembukaan. Jadi kalau dulu itu sudah orang berpikir bagaimana lagu-lagu atau mungkin qasidah-qasidah itu diinikan dengan khusyuk, dengan tawadu, dengan mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan dalam hatinya. Jadi tidak cengengesan ya itu. Dan itu menjadi kritikan kita juga bahwa kita harus mengembalikan itu kepada porsinya. Jadi kalau kita terlalu banyak tertawa, mungkin ya akan hilang ruh dalam hatinya ini. Dan tentu saja ini menjadi kemunduran, bukan kemajuan, tapi kemunduran bagi umat Islam. Dan mudah-mudahan ini ada yang terus mengingatkan untuk terus memperbaiki keadaan ataupun memperbaiki kondisi, supaya kita tetap menjaga marwah kehormatan dari agama kita, dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Kang Sule, mudah-mudahan menjadi hadiah karena perhatian Kang Sule kepada sesuatu yang mungkin menggelitik hati Kang Suren ya, sedemikian tajamnya sehingga terbersit untuk menanyakan sesuatu yang menurut saya juga, saya sepakat dengan Kang Suren bahwa ini harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih.
1: Baik. Oke, dan selanjutnya 26970 atau WhatsApp di 08117207909. Namun jika tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup karena memang waktu kita sudah habis. Silakan Ustaz.
0: Baiklah, pendengar RRI yang berbahagia, bekal untuk kita di penghujung acara ini, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Maka kalau seandainya kita ada satu pertanyaan pada pagi hari ini, bertanyalah akhlak Rasulullah apa atau yang mana yang akan saya hidupkan mulai hari ini. Tidak harus kita langsung 10 ataupun 11 ataupun 20 dari akhlak Rasulullah. Satu saja misalnya, tersenyum, ramah, atau sesuatu yang memang menjadi ciri khas Rasulullah SAW yang coba kita hidupkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dari ikhtiar kita membangun diri untuk terus mencintai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah SAW selalu memberikan kita bimbingan, syafaat, dan tentu saja kita berharap kita jangan sampai menjadi umat yang lepas ketika kita mencintai Rasulullah, tapi Rasulullah juga meyakini bahwa kita, Rasulullah juga mencintai kita. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini menjadi perbaikan dalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa, lalu dipanggang di bara api. Setelah

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Ya Mina Mari, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Bandar Lampung menebar sebanyak 20 ribu benih ikan mas di wilayah genangan bendungan Uwaise Kampung Kabupaten Pringsewu Lampung pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian RRI PES 2026 yang digelar LPP RRI Bandar Lampung. Selain menebar benih ikan, pada hari ketiga pelaksanaan RRI PES 2026 juga digelar senam bersama serta kegiatan bersih-bersih di Komplek Pemancar RRI Sukarame. Ketua Pelaksana RRI PES 2026, Pebi Yusika, mengatakan penebaran benih ikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar bendungan Uwaise Kampung. Ke warca selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan perlindungan dan pemberdayaan pekerja dalam momentum Hari Pelanggan Nasional Hafalnas 2026. Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto Jumat 4 September 2026 mengunjungi kantor cabang Bandar Lampung untuk meninjau langsung proses pelayanan sekaligus berinteraksi dengan peserta yang tengah mengajukan klaim jaminan hari tua atau JHT. Dalam kunjungan tersebut, Harjono berdialog dengan peserta untuk mendengarkan pengalaman, kebutuhan, harapan, serta masukan terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya-jawab dan kuis mengenai program serta manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan. Selain memeriahkan Hafalnas, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi peserta mengenai hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mira Wari, naikkan casunya ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Tentunya ini juga masih rangkaian dengan program Alone di pagi ini ya. Dan saya, Ferry Nuryadi, akan menemani Mina Muari hingga pukul 10 nanti. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang pertama, yaitu diawali dengan Harapan Hati. Ini kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Apai agonunas, anu kak sikah mone.
3: Apai haganunas, anu hak sakah mone.
1: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
4: FM Suara Budaya Lampung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pak Nuryadi. Kita terus akan menikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan untuk Mina Muari ya. Tentunya kita akan nikmati masih di program Melanda Pagi ini di lagu-lagu Lampung tentunya.
1: Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Suara.

0: Assalamualaikum, Koko, dengar yung kayung ni kuya dua, wacaha, kira ku tamu sa?
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa, nomor pertama sih kebanyak unyeng gatanya mangsa, ni ku mabayak.
0: Lolo nya maga bayak Medi, nya ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nya mana jak lunas kebayakan ku di RT sekam dudi, nya maga bayak.
1: Nya juga kan ngebeli we butuhnya sih nutuk arisan nya butuh Allah ni kunya susipnya anak ke buta seko boh ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng.
0: Nya maga bayak, terus apa mana?
1: Bayak, bayak, pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lamban ku tunggu.
0: Nya makan kau ada duit, aku apa kau nya? Makan ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Minamahari Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Lampung Timur mematangkan persiapan menghadapi dua agenda penting yang akan digelar pada September 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi jajaran pengurus PMI Lampung, maksud kami Lampung Timur, di markas PMI setempat. Rapat koordinasi dipimpin langsung Ketua PMI Kabupaten Lampung Timur, Azwar Hadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Timur, serta dihadiri jajaran pengurus PMI Kabupaten Lampung Timur. Dalam rapat tersebut, sejumlah persiapan teknis dan koordinasi dibahas secara menyeluruh, khususnya terkait pelaksanaan pelantikan pengurus PMI Kabupaten Lampung Timur periode 2026-2031 dan peringatan HUT ke-81 PMI.